0: dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk hangpa, no. Bagi terjaga
2: ku dari mimpi. Ya, untuk hangpa, 8.10 minit pagi. Selamat pagi. Anda dengar cerita pagi kat sini. Okey, hari ini Jumaat 9 Oktober 2026, 27 Rabiul Akhir. Dan hari ini adalah hari pembentangan belanjawan 2027. Dan tema untuk tahun ini adalah Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Metafora ni kan. Dan juga pembentangan pada pukul 3.30 minit petang. Keutamaan tumpuan meningkatkan pendapatan dan kuasa beli rakyat. Okay, menangani kos sara hidup dan juga inflasi, memperkukuh perlindungan sosial, pendidikan dan juga kesihatan. Dan antara bidang tumpuan utama meliputi keadilan sosial, tadbir urus gaji perusahaan tempatan, pelaburan bernilai tinggi dan juga keselamatan.

Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam belanjawan 2027 adalah pertama sekali, bagaimanakah sistem percukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar percukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: Marilah kita perangi denggi bersama. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk Aedes boleh membawa maut. Lindungi keluarga anda dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Buang air bertakung, tutup bekas air dan pastikan kawasan sekeliling bersih. Jika anda mengalami demam, ruam, sakit otot atau sakit kepala, segera dapatkan rawatan. Waspada selalu. Bersama kita cegah denggi.
1: Langkawi sana sini.
2: Okey, Langkawi sana sini hari ini tentang program Derma Darah sempena dengan Hari Sukan Negara 2026. Okey, setitis darah sejuta harapan. Ha, betul tu. Okey, ini akan berlangsung pada esok hari 10 Oktober pukul 8.30 minit pagi hingga 12.30 tengah hari di lokasi Aloft Hotel Langkawi. Kan kat pantai tengah tu, kat foyer hotel tersebut. Okey, jadi orang ramai jemput hadir untuk menderma darah. Kan ada orang dia memang buku dia, buku rekod derma darah tu penuh. Kan tahniah, bukan senang. Itulah macam saya ni, cakap DJ ni darah pun tak cukup. Itulah tambah dengan darah rendah lagi. Gitu. Baik, kita ada drama band.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke apa?

Zuan dengan insan yang kau cinta. Kan itulah. Okey, 8.30 minit pagi kita nak kongsikan tajuk utama akhbar hari ini. Okey. Hari ini tajuknya ini Perdana Menteri akan bentang belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada petang ini pada pukul 3.30 minit petang. Peminjam tertunggak PTPTN dialu-alukan runding struktur semula bayaran balik dan juga belanjawan 2027 KKDW harap pembangunan luar bandar diperkukuh secara menyeluruh. Jerebu sekolah di empat negeri Kuala Lumpur, Putrajaya dan daerah Rompin ditutup esok. Okey. Dan juga ini Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran ke-66 Alunan Suara Merdu Nur Syakura pukau hadirin pada malam ketiga. Semua sekolah KPM di Putrajaya Selangor ditutup pada hari ini. Dan juga transformasi pendigitalan rekod awam sumber strategik negara. 10,000 keping MyCard generasi baharu dikeluarkan sehari. Wah, banyak kan? Dan juga ini JAKIM arah tutup premis KAFA jika IPU melebihi 180. Seremban catat IPU tertinggi 187 pagi ini dan di Langkawi sekarang ini 74. Kita dalam sederhana lah kan, moderate untuk Langkawi. Kangar 92, Alostak 152. Oh, tinggi eh. Alostak 152, Sungai Petani 157. Seterusnya, peralihan hijau perlu libatkan semua pihak. Ini menurut kata timbalan Perdana Menteri. Dan juga Malaysia gesa Indonesia ambil langkah tangani isu jerebu. Betul tu. Baik, terus dengan Radio Malaysia, Langkawi FM. Kita ada Pasha.

0: Yang perlu Anda lakukan sekiranya Anda digigit atau dicakar oleh haiwan seperti anjing dan juga kucing.
1: So, sekiranya seseorang itu, individu itu digigit anjing, tak kisahlah anjing liar ke ataupun anjing domestik ataupun kucing sekalipun, kena segera yang pertama basuh luka tu. Guna air yang mengalir, bersihkan dulu luka tu dan juga terus pergi ke klinik. Kalau berdarah masih mengalir, dan hentikan pendarahan lah dengan pembalut luka yang bersih ataupun steril dan terus pergi ke klinik yang berhampiran. Dapatkan pemeriksaan doktor dan digalakkan untuk mengambil vaksin rabies. So, dapatkanlah vaksin tu secara segera, di mana ianya boleh mencegah penyakit anjing gila ataupun rabies itulah.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup.

Okey, 8.42 minit pagi. Anak-anak ini amanah untuk kita. Jaga mereka elok-elok, lindung mereka dan jangan bagi terjebak dengan dadah. Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Pencegahan dadah, tanggungjawab bersama. Lebih baik cegah, rugi kalau terjebak. Ha, kan? Betul tu. Baik, selagi pukul 9, kita nak dengar berita tahu dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan kembali ke Langkawi FM lah. Dan hari ini, Hari Belanjawan 2027 akan dibentangkan pada pukul 3.30 minit petang nanti. Dan temanya Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu UKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelama Malaysia naik ke peringkat yang lebih

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Betul, demi sukan untuk semua. Saya Johanna, okey? Baik, lagi 5 minit ke pukul 9 pagi. Sekejap lagi kita nak dengar berita. Tapi apa yang pasti, sempena dengan Hari Sukan Negara 2026 di Langkawi, jom meriahkan Hari Sukan Negara di Love Hotel Langkawi. Esok 8 pagi hingga 12.30 tengah hari, macam-macam ada tuan-tuan. Antaranya adalah larian Ria Madani, program derma darah, pemeriksaan kesihatan percuma, pertandingan mewarna tadika, Kid Street Football, mari mencoba woodball, okay, aerobaton, kemudian ada archery, tree climbing rope, berjalan Ria Madani, kemudian ada simulator RC jet, pameran interaktif seni tari silat. Ha, okey, jom pakat meriahkan Hari Sukan Negara 2026.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian turut mahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam perkara itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maklumat vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurata JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun sejak ia mula diasaskan oleh Persekutuan Kesihatan Mental Sedunia WFMH pada tahun 1992. Matlamat utama sambutan global yang bersimbolkan ribbon hijau ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam, mendidik masyarakat serta menghapuskan stigma negatif terhadap isu gangguan mental. Bagi tahun 2026, tema yang dipilih ialah Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Pengalaman hidup didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Tema ini memberi penekanan penuh kepada usaha mendengar kisah hidup sebenar individu yang terkesan bagi mencetuskan perubahan polisi dan sistem sokongan yang lebih efektif. Langkah pencegahan seperti mengamalkan gaya hidup sihat serta mendapatkan intervensi awal daripada pakar psikologi amat penting demi melahirkan komuniti yang sejahtera dari segi fizikal dan minda.

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

Nuha Bahrain dengan malam-malam kan, malam-malam 9.28 minit pagi. Pagi-pagi, okey? Okey. Pagi ini pagi Jumaat, 20 pula. Cepat sangatlah kat DJ ni. Tak, 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, okey. Hari ini 9 Oktober 2026. Ha. Hari ini di Selamat Pagi Malaysia juga cerita tentang belanjawan 2027 yang pastinya. Hari ini kita cerita tentang duit-duit kan. Walau duitnya entah di mana, tapi yang pastinya kita belanja Wan. Untunglah Wan. Kan, belanjawan 2027. Okey, kalau di TV1 berita 7 malam, berita khas belanjawan 2027 selama 10 minit, dan juga berita 8 malam, berita khas belanjawan 2027 selama 3 minit. Dan dijadualkan insya-Allah nanti pukul 10.15 minit pagi kita nak bersama-sama dengan Encik Ilyas Ismail. Ha, ni ketua komuniti Madani Kampung Ewang. Ha, dan juga JKPPK. Oh, kan? Kampung Kuala Temonyong. Nanti kita nak ceritalah. Kita nak cerita sikit tentang belanja-belanjawan 2027 ini. Dan pukul 3.30 minit petang sekejap lagi, jangan lupa sama-samalah kita tonton kerana segala persoalan akan terjawab. Dan inilah lagu khas untuk anda, Kerana Muka Kekasih, Ila Sabri, Langkawi FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Bagus tau kalau minum teh hijau. Okey. Teh tarik boleh juga, tapi kena kurang-kurangkan lah. Teh hijau tu lagi bagus. Okey, belanjawan 2027 akan dibentangkan pada hari ini pukul 3.30 minit petang. InsyaAllah akan disampaikan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, dengan tema kali ini, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Menarik eh. Kak DJ suka baca menggapai di langit, mengakar di bumi. Dia macam tinggi, turun. Tapi kita tengok di antara keseimbangannya di mana kat situ. Tapi semuanya kita kena tunggu 3.30 minit petang nanti. Dan pastinya keutamaan tumbuhan meningkatkan pendapatan dan kuasa beli rakyat, menangani kuasa hidup dan juga inflasi, memperkukuh perlindungan sosial, pendidikan dan kesihatan. Dan antara bidang tumpuan utama meliputi keadilan sosial, tadbir urus gaji, perusahaan tempatan, pelaburan bernilai tinggi dan keselamatan.

Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM. Kongsi-kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea. Ceria pagi.

bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa. Hari ini, kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok. Ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif.

0: apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda digigit atau dicakar oleh haiwan seperti anjing dan juga kucing?
1: So, sekiranya seseorang itu, individu itu digigit anjing, tak kisahlah anjing liar ke ataupun anjing domestik ataupun kucing sekalipun, kena segera yang pertama basuh luka tu. Guna air yang mengalir, bersihkan dulu luka tu dan juga terus pergi ke klinik. Kalau berdarah masih mengalir, dan hentikan pendarahan lah dengan pembalut luka yang bersih ataupun steril dan terus pergi ke klinik yang berhampiran. Dapatkan pemeriksaan doktor dan digalakkan untuk mengambil vaksin rabies. So, dapatkanlah vaksin tu secara segera, di mana ianya boleh mencegah penyakit anjing gila ataupun rabies itulah.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun sejak ia mula diasaskan oleh Persekutuan Kesihatan Mental Sedunia WFMH pada tahun 1992. Matlamat utama sambutan global yang bersimbolkan ribbon hijau ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam, mendidik masyarakat serta menghapuskan stigma negatif terhadap isu gangguan mental. Bagi tahun 2026, tema yang dipilih ialah Live Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Pengalaman hidup didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Tema ini memberi penekanan penuh kepada usaha mendengar kisah hidup sebenar individu yang terkesan bagi mencetuskan perubahan polisi dan sistem sokongan yang lebih efektif. Langkah pencegahan seperti mengamalkan gaya hidup sihat serta mendapatkan intervensi awal daripada pakar psikologi amat penting demi melahirkan komuniti yang sejahtera dari segi fizikal dan minda.

0: Mai sini Sat. Lewat balik mak.
1: Eh Mutu, aku ingatkan siapa tadi? Ni aku baru balik masjid ni. Maklumlah kita ni kenalah cari pahala lebih. Ha, lepas tu aku singgah kat kedai runcit Sat. Ni baru duduk balik lah ni.
0: Alang-alang jumpa. Ha, nak tanya sikit lah. Siapa itu kemalangan kat simpan 3 petang tadi lah? Ada pergi tengok kah?
1: Kemalangan siang tadi? Tak silap aku, orang tu dari tempat lain. Kereta langgar kereta. Kereta had satu tu terus keluar simpang tak tengok kiri kanan. Nah, belaga dengan kereta had jalan lurus tu. Kereta tu teruk juga. Tapi orang tak teruk. Nasib dia pakai tali pinggang. Had langgar dia tu pun dengar kata tangan ni duk pegang telefon. Tapi aku tak tengok lah kejadian waktu tadi tu. Aku ada kat rumah. Tiba-tiba terdengar bunyi dentuman yang kuat. Apalagi terus keluar rumah pergi tengok. Nasiblah kami ada kat situ. Boleh kami call ambulans.
0: Oh, macam tu. Tadi saya ada lalu. Tapi hanya tinggal dan nampak kesan kemalangan saja. Orang dah tak ada dah kat kawasan tu.
1: Memanglah tak ada. Dah bawa pergi hospital dah lepas ambulans sampai tu. Lepas jadi tu, tiba-tiba polis trafik mai. Terkejut kami. Rupa-rupanya polis tu memang tengah duduk meronda. Nasiblah lagi cepat report dan tangani kes.
0: Oh, orang dari tempat lain. Ingatkan orang taman kita. Lah ni, kita nak keluar mana-mana pun rasa takut lah. Kereta laju-laju, berdesup laju, dan macam jalan raya ni litar lumba.
1: Ni aku nak pesan kat hang. Keselamatan bukan benda boleh buat main mutu. Tak jadi tak apa. Dah jadi, silap-silap boleh meninggal. Dah banyak dah kan kes kemalangan maut sejak kebelakangan ni kat jalan utama tu. Ni waktu malam macam lah ni. Bukan jelas sangat penglihatan. Tambah pula orang had dah tua-tua tu had duk pi masjid tu. Ha, kita ni risau. Takut jadi kes langgar lari.
0: Ada betul juga awak cakap tu. Memang patut kita semua risau hal macam ni. Perlu ada tindakan. Tapi itulah, nama pun kemalangan. Sememangnya malang. Bukan kita boleh duga.
1: Ni, pasal kes kemalangan had duk meningkat ni, aku nak jumpa rukun tetangga taman kita dan majlis daerah. Nak bincang dengan mereka. Kot boleh buh trafik light.

0: sekitar manusia. Tetapi kita tidak boleh pasrah dengan apa yang sering berlaku. Kerap sangat dah, bulan lepas pun ada yang kemalangan kat simpang tu.
1: Betul tu Mutu, aku tahu aku ni muda lagi, bukan macam hang. Lah ni bukan boleh kira umur atau pengalaman atau apa-apa pun. Kita kena fikir lagu mana dan apa yang kita boleh buat untuk kita pastikan hidup kejiranan kita berlaku dalam suasana rukun dan damai. Ada apa-apa masalah, cepat-cepat kita cari langkah menangani. Kalau tak, masalah semakin bertambah dan bertimpa-timpa. Memang lebih baik kalau pihak depo tu boh sama signboard ataupun apa-apa papan peringatan lah, pasal had laju ke dekat kawasan kemalangan tu. Yang ada sebelum ni pun dah patah kena langgar berapa tahun lepas. Risau juga kita sebab simpang tu bukan jauh sangat dengan sekolah. Tuh budak sekolah ada yang duk jalan kaki kot tepi tu. Ni Mutu, nanti jom join aku dan kawan-kawan taman kita ni untuk adakan perbincangan lanjut pasal masalah kita ni lah.
0: Okey, baiklah. Nanti Mat beritahu saya bila dan pukul berapa kita boleh jumpa. Tapi kita pun kena beringat samalah. Hati-hati bila memandu. Jalan taman saja, bukan itu litar lumba. Boleh bawa kenderaan dengan kadar kelajuan yang bersesuaian. Jangan lupa pakai itu tali pegang keledar. Kalau bawa motor, pakai helmet. Side mirror jangan dibuang. Ni baru cakap mengenai pasal keselamatan jalan raya. Tu tak kira lagi kat rumah atau tempat awam lain. Kalau tak guna elektrik, kena tutup kunci rumah. Orang zaman sekarang ni rambut saja sama hitam.
1: Betul itu Mutu. Ni satu lagi Mutu, ancaman terbesar zaman kita lah ni, terjerat, tergoda, terpedaya dengan penipu digital atau orang mudah kata apa, scammer. Ha, tu pun satu hal juga. Dengar kata habis beribu-ribu duit orang. Tuh Pak Ramli tu hilang duit pencen dia. Duit ringgit dalam akaun pun belum tentu selamat lagi. Pencuri sekarang dah semakin advance tu.
0: Ya betul lah. Tu keselamatan data dan keselamatan digital. Bahaya zaman kita lah ni. Orang nak buat angkara tak perlu rompak atau ragu macam dulu-dulu. Tak suar pisau dah, dia curi waktu kita duduk tengah ralik. Tambah pula dia tipu kita, tak perasan, sedar-sedar duit semua sudah hilang. Pocik.
1: Ih, sampai tarau tu no.
0: Yalah, saya pun tak tahu sangat lah. Anak duk habang cerita kat kita macam tu, peringat kita untuk berhati-hati. Bahaya lah ni, tak macam dulu-dulu.
1: Itulah, sama-sama kita saling memperingati antara satu sama lain. Keselamatan ni tanggungjawab kita bersama.
0: Baiklah Mat.

0: Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Ha, seperti yang saya duk war-warkan awal. Awal-awal pagi tadi dah habak dah kita nak bersama dengan Encik Ilyas bin Ismail, pengerusi komuniti Madani Ewa dan juga pengerusi JPKKP Kampung Temonyong. Sana duk siap Ewa belah sini, Temonyong belah sini, Cik. Ah, dia jauh tu, no. Assalamualaikum, Cik Ilyas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar, Cik?
1: Baik, baik, sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nampak Cik berwajah ceria hari ini.
1: Mungkin, alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kan. Mungkinkah ada yang manis-manis yang akan lagi menceriakan wajah Cik
1: insya Allah,
0: hari ini? Insya Allah. Hati kita nak dengar kan?
1: Okay, boleh, insya Allah.
0: Baik, Cik. Hari ini kita nak sembang-sembang lah kan, boleh, tentang boleh. Belanjawan 2027 dan yeah. Tema untuk kali ni, Cik, sedap tau bunyi dia. Oh. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Oh, kita tahu kan tu. Perdana Menteri kita kalau bahasa tu sangatlah puitis, sangatlah berbahasa kan.
1: Okay, oh,
0: mahai bahasanya. Dan juga hari ni akan dibentangkan Belanjawan 2027 pada pukul 3.30 minit petang nanti.
1: Yeah.
0: Oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita merangkap Menteri Kewangan. Jadi fokus, kita nak fokus tentang menangani kos sara hidup kan, dan juga meningkatkan pendapatan dan kuasa beli rakyat. Ha, ini antara keutamaan tumpuan yang akan diberi fokus pada petang ini.
1: Yeah.
0: Jadi Cik Ilyas, Cik Ilyas kata panjang muka lima.
1: Boleh, insyaAllah tak apa, jalan.
0: Okay.
1: Jalan terus.
0: Perkara paling utama yang Cik Ilyas harapkan diberi perhatian dalam belanjawan kali ini untuk membantu kehidupan masyarakat setempat kita di Langkawi ni, Cik Ilyas, silakan.
1: Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum
1: wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada sudi menjemput saya pada pagi hari ini. So, tajuk ni hebat lah kan. Tapi saya nak huraikan ada 2-3 perkara. Oh, yang
0: sila,
1: mana dari segi untuk memperkasakan ekonomi setempat dengan saya berharaplah kerajaan memperkasakan geran permulaan sebanyak RM100,000 kepada semua NGO.
0: Oh.
1: Ya, okay. Sebelum ni kerajaan memberi geran kepada apa nama kampung.
0: Okay.
1: Jadi banyak rungutan yang saya terima daripada NGO, ya depa nak kerajaan bantu dia oranglah. Sebab NGO ni pertubuhan yang mana pada dasarnya juga dia orang menyokong kerajaan. Jadi dengan adanya peruntukan tu dapatlah dia orang bergiat cergas sedikit sebanyak dalam bidang perniagaan. Dan membantu ahli-ahli yang berada di bawah naungan mereka. Yang keduanya, saya ingin memohon atau meminta inilah kepada kerajaan supaya memberi bantuan kepada nelayan dan pesawah.
0: Betul.
1: Sebabnya, seperti selain daripada pelancongan di Langkawi ini, kita terdapat juga nelayan-nelayan yang banyak yang agak terbiar lah kita katakan.
0: Betul-betul.
1: Terbiar dan juga pesawah yang banyak rungutan. Di mana Langkawi ini, musim sawah ni setahun sekali ya
0: kata saya. Okay.
1: Jadi selain tu dia orang terpaksa pergi buat kebun sekarang nanti, jadi dia perlukan bantuan. Yang saya dapat maklumat di mana sekarang ni nelayan memperolehi sebanyak RM300 sebulan daripada LKM. Jadi kalau boleh tu kita naikkanlah ke RM500 kan. Jadi bantuan-bantuan untuk pesawah ni berilah benih-benih padi secara percuma kepada dia orang kan. Ini untuk setahun sekali saja kan. Jadi di samping itu saya juga berharap kepada apa nama industri pelancongan. Di mana Pulau Langkawi dikenal dengan pulau pelancongan di mana di peringkat antarabangsa dah sekarang ni kan. Jadi saya berharaplah MOTEC dan juga agensi-agensi kementerian yang lain supaya memberi ataupun memperbanyakkan sukan acara di Langkawi ni.
0: Betul.
1: Untuk memberi impak ekonomi yang penambahan pendapatan kepada penduduk Langkawi. Itu sajalah saranan saya untuk bajet 2027 pada kali ini.
0: Betul, bila ada program ni bukan setakat operator pelancongan sahaja. Limpahan ekonomi itu dibahagi kepada
1: Pada semua.
0: Makcik Kih hak jual nasi lemak pun.
1: Betul-betul dia yang dapat. Yang utama sekarang ni Makcik Kih kita kena jaga.
0: Makcik Kih kita kena jaga. Makcik
1: Kih. Sebab kuih dia pun sedap.
0: Betul tu Cik Ilyas. Makcik Kih kita kena jaga. Makcik Bedah pun kena jaga.
1: Lain satu saya berharaplah dengan adanya apa nama sukan pelancongan ni.
0: Betul-betul.
1: Betara masa. Jadi kita boleh memperkenalkan budaya dan adat resam Melayu kepada para pelancong.
0: Dia
1: minat saya rasa ni. Cuma kita tak ketengahkan mana tu. Jadi dengan adanya pelancongan antarabangsa ni, selain daripada Litua di Langkawi, Iron Man semua kan. Jadi kita perlukan perbanyakkan lagi lah.
0: Betul.
1: Itu pandangan dan saranan saya lah.
0: Kan, sebab itulah medan terbaik kita nak memperkenalkan Langkawi. Bukan sekat sukan-sukan moden sahaja.
1: Betul.
0: Sukan-sukan tradisional di Langkawi pun banyak.
1: Ya, betul.
0: Kan,
1: betul.
0: Kita boleh masuk selut juga Cik Ilyas.
1: Tarik-tali dalam selut.
0: Tarik-tali dalam selut. Tapi kita boleh apa tu, ayang tangkap ikan tu.
1: Dalam sangkap tu kan.
0: Menarik tu. Dan Cik Ilyas, seterusnya, dengan peningkatan kos sara hidup ni kan, apakah bentuk bantuan ataupun inisiatif yang paling diperlukan oleh penduduk ataupun masyarakat setempat kat tempat kita ni?
1: Okay. Cik Ilyas, saya berpendapat kos sara hidup akan terus melonjak tatkala gaji minimum dinaikkan.
0: Betul.
1: Kan? Jadi ini kita tak boleh lari.
0: Tak boleh.
1: So, betul. Oleh yang demikian, kerajaan perlu mengawal kos barangan keperluan dan dengan lebih tegas mengadakan tindakan atau perlu dilaksanakan dengan lebih berkesan lah. Denda perlu dinaikkan agar mereka gusar dan takut.
0: Betul.
1: Dan sekarang ni denda ni RM5,000, RM3,000, dia orang menjaga RM300,000.
0: Aduh.
1: Kan, jadi makna kata benda-benda tu dia orang senang saja bayar.
0: Sangat,
1: bayar hari ni esok keluar buat lagi kan.
0: Kan, berulang.
1: Jadi dengan pendekatan yang berkesan, saya rasa kos sara hidup ni boleh dikurangkan. Itulah matlamat kita lah. Then orang ramai pun perlu belah memberi bantuan sedikit ataupun kepada kementerian yang terlibat supaya dia orang pun tahu kan. Kadang-kadang kaki tangan kerajaan pun tak cukup.
0: Faham.
1: Jadi depa pun perlu mata dan telinga rakyat untuk membenteras benda-benda ni semua kan. Tanpa kita siapalah dia orang kan. Jadi di samping itu saya juga berharap pada masa depan. Uh-huh. Kita perluaskan jualan ramah dengan kekerapan di setiap kan? Tempat.
0: Ha, oh, jadi menarik ni jualan ramah.
1: Jadi dengan ada penjualan ramah ni, uh-huh, walaupun kita beli dengan minimum number yang sedikit, uh-huh, kita minyak boleh beli 2 paket.
0: Betul.
1: Jadi kalau ada kekerapan tu, makna kata orang kampung ni taklah
0: teruk
1: sangat atau
0: tak
1: berat, adalah kan?
0: Keputusan ya, barang-barang betul, tu kan sentiasa ada.
1: Ya betul. Jadi di samping tu, saya juga menyarankan buat masa sekarang, golongan warga emas dia mendapat RM50 sebulan.
0: Betul.
1: RM600 lah. Jadi dengan kos sara hidup ni, kita kalau boleh naik lah habis RM100 sebulan. Ya. Jadi makna kata RM1,200.
0: Betul.
1: Ha, jadi yang bujang tu RM50 sebulan, uh-huh, makna kata setahun RM600.
0: Ya.
1: Kalau boleh naik lah kah RM150, budak-budak muda ni dia... kos dia orang tinggi.
0: Betul, betul.
1: Macam-macam dia orang nak buat this kind of thing. Tapi kos tu boleh terhenti lah ketika... kalau mereka dah bekerja, ada pendapatan yang tetap, mm-hmm, kan. Lepas tu, itulah yang sambil tu kita, mm-hmm, juga jangan lupalah golongan ibu tunggal kan.
0: Ah, betul, betul.
1: Dia orang ni perlu juga diberi perhatian dengan insentif bantuan kewangan,
0: yeah,
1: agar mereka dapat menyara kehidupan. Kadang-kadang betul, kesian juga dia orang tengok
0: kan,
1: bila mai perayaan sekolah, yeah, pusing sekolah, dia orang tak boleh melunaskan kan. Kita fahamlah keadaan ni sebab, mm-hmm, ibu tunggal ni kebanyakannya bila ditinggalkan oleh suami ni, dia kadang terkapai-kapai.
0: Ya, yeah, betul-betul.
1: Jadi dia perlukan satu inisiatif bantuan selain daripada apa nama pekerjaan, jadi dia perlulah sikit untuk menambah pendapatan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dan itulah yang saya sarankanlah.
0: Aha, betul tu kan. Dan jualan ramah tu sangat menarik kan. Kalau kat Langkawi ni saya tengok,
1: ya, betul,
0: bukan di Langkawi sahaja,
1: yalah, di seluruh Malaysia,
0: Malaysia. Memang dia punya, kita pergi dalam tak sampai sejam semua barang dah habis, ya. Semuanya orang kata apa, nak merasa
1: betul-betul
0: kan, semuanya
1: dia terlalu murah lah kan.
0: Terlalu murah dari pasaran kan.
1: Ya, betul-betul.
0: Lepas tu dengan pemberian sara dengan RM100, semua orang
1: betul,
0: dapat
1: betul,
0: tu juga
1: dapat,
0: kan.
1: Betul.
0: Yang tu pun menarik juga tu.
1: Ya, betul.
0: Cik Ilyas dah habis dah ke sara tu guna?
1: Saya tak tengok pun.
0: Tak tengok lagi. Itulah, saya ada RM83 lagi.
1: Saya tak tengok.
0: Kena guna sebelum 31 Disember ini.
1: Okey, masya-Allah.
0: Okey, nanti kita sambung Cik Ilyas.
1: Boleh, baik. Terima kasih, baik.

0: Izhar. Ha, kan susah nama dia, dengan tajuk lagu Dari Bawah. Sama macam kita juga kan Cik Ilyas.
1: Yeah.
0: Kita juga sembang menggapai di langit, mengakar di bumi, bukan atas sahaja yang difokus, bawah juga yang pastinya yang menjadi keutamaan.
1: Yeah,
0: apatah lagi dengan kos sara hidup sekarang ni yang semakin meningkat kan Cik Ilyas.
1: Betul, betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Kita faham pertumbuhan ekonomi dan juga dengan kesejahteraan rakyat ni, kita nak seimbangkan di tengah-tengah itu di antara keperluan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara.
1: Okay,
0: baik, untuk soalan seterusnya Cik Ilyas, yeah, apakah kemudahan ataupun pembangunan setempat yang Cik rasa perlu diberi keutamaan dalam belanjawan 2027, macam jalan raya ke, pengangkutan awam, yeah, ke perumahan, kesihatan dan okay, juga pendidikan?
1: Okey, terima kasih pada soalan yang ni. Soalan ni kita perlu beri keutamaan lah kepada penduduk Langkawi. Yang pertamanya, saya berharap kerajaan perlu membina 2,000 unit rumah murah madani.
0: Yeah.
1: Kita harus memperkenalkan rumah murah madani dengan harga, kalau boleh itu kita start dengan bawah pada RM75,000 untuk satu unit. Sebab ini bagi menampung permintaan yang agak tinggi di masa kini kan. Sebab kita pun ada dah PPRT tu,
0: yeah,
1: tapi masih tidak mencukupi.
0: Masih
1: saya rasa permohonan lebih pada 1,000 orang lagi yang sedang menunggu. Jadi dengan adanya pembinaan rumah unit kos rendah ni, dapat membantu penduduk-penduduk Langkawi lah. Jadi yang keduanya, untuk prasarana kemudahan orang Langkawi dipertingkatkan. Di mana hospital Malia akan bangunan tambahan tu kan, akan disiap sepenuhnya
0: tu
1: pada penghujung bulan Mac 2027.
0: Oh, tahun depan ya.
1: Dan dijangka beroperasi sepenuhnya pada pertengahan tahun 2027. Jadi dengan ada apa nama pembukaan hospital tambahan baru ni, kita berharap tiada lagi lah apa nama kelewatan ataupun kita terpaksa hantar pesakit-pesakit keluar
0: ke
1: Langkawi, dari Belangkawi dengan nak kena menaiki bot lah apa di sekarang penting kan. Jadi menyusahkan
0: betul kan?
1: Dan seterusnya kita juga harus berterima kasih kepada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana pada tahun depan juga KKM ni akan memperkenalkan ambulans laut.
0: Ambulans laut
1: ni saya rasa perlu.
0: Sangat-sangat
1: perlu dia, sebab dia kemudahan dan peralatan yang lengkap.
0: Betul.
1: Jadi dengan adanya ambulans laut ni, mana kata kita tak perlu lagi lah untuk nak menyewa ke apa di sekarang penting kan. Jadi membantu penduduk Langkawi untuk ke tanah besar lah. Yang ketiganya, kita dapat maklumat feri elektrik.
0: Feri elektrik.
1: Satu benda yang baik bagi berita yang baik berdua Langkawi ni akan dimula pada insya-Allah pada bulan April atau bulan Mei 2027.
0: Okay.
1: Saya rasa mungkin akan dilancarkan sepenuh dengan 5/2027 saya rasa, kalau tak silap saya lah. Jadi penduduk Langkawi yang mana yang rasa tertekan dengan keadaan kemudahan feri yang ada sekarang ni, yang jadual feri tidak mencukupi.
0: Betul.
1: Saya rasa dengan adanya dua buah feri elektrik ni akan menampung sikit sebanyak kita punya keperluan lah. Jadi dan yang terakhir ni, saya menyuruh kerajaan supaya sekolah khas OKU untuk autism perlu diadakan di Langkawi.
0: Betul.
1: Kan, memandangkan peningkatan bilangan kanak-kanak OKU di Langkawi ni makin bertambah.
0: Betul.
1: Jadi kita tak perlulah satu bangunan, mungkin kita bermula dengan satu kelas atau dua kelas. Jadi kita berharap mana-mana individu yang mempunyai anak-anak OKU dapat menghantar anak dia orang kan. Because sekarang ni kebanyakannya dia orang biarkan anak-anak OKU di rumah ni. Ini dapat saya yang dah saya dapat maklumat.
0: Sedih.
1: Jadi sebelum-sebelum ni pun ada juga yang diorang perkenalkan apa nama sekolah khas tapi di swasta. Tapi
0: swasta.
1: Saya kata silap dah ditutup. Sebab owner dia dah berpindah ke Kuala Lumpur.
0: Macam tu.
1: Jadi benda tu dah tak ada di Langkawi. Jadi saya menyuruhlah supaya benda-benda ni, especially Kementerian Pendidikan Malaysia, kita perlu lihat dan perhati betul-betul benar-benar nilah untuk betul. Untuk kebaikan penduduk Langkawi.
0: Ya. Kan. Baik, dan juga soalan tambahan ni cik. Mungkin ini untuk highlight apa yang kita dah dapat masa tahun lepas dan kesinambungan untuk harapan tahun 2027 cik. Macam mana tu?
1: Apa yang kita dapat?
0: Masa bajet 2026 kan.
1: Okey. Buat masa sekarang ni Sejati Madani yang bernilai RM1,000 bagi setiap kampung JPKP telah dilaksanakan. Jadi kita berharap apa nama
0: Sejati Madani.
1: Sejati Madani kita dapat RM100,000 untuk setiap kampung. Saya rasa dia orang dah gunakanlah banyak dah bantuan-bantuan ni.
0: Betul.
1: So saya menyeru kepada mana-mana JPKKP gunalah duit tu dengan sebetul-betulnya.
0: Betul.
1: Kan? Ya, sebab ni adalah bantuan kerajaan kepada penduduk setempat. Jangan salah gunakan duit tersebut lah.
0: Ya.
1: Sebabnya ni untuk membantu ekonomi kampung yang dikuasai oleh mana-mana individu yang bergelar pengerusi lah. Jadi tunjuklah kebolehan anda supaya duit ni tidak disia-siakan. Ya. Lagi satu, saya rasa kita harus berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Diraja Anwar Ibrahim di mana dengan kewujudan Kementerian Kewangan dia telah mengangkat dua kampung di Langkawi ni. Satu di Pulau Tuba.
0: Kampung Kat Madani
1: Ya, Kampung Kat Madani. Satu di Pulau Tuba dan yang terbaru dalam 2 bulan sudah Kampung Kisap.
0: Kampung Kisap.
1: Ini yang terbaru. Jadi dia orang akan memperolehi banyak kemudahan lah, kemudahan dan inisiatif yang berlipat kali ganda lah. Sekarang yang kita dapat maklumat dan kita tengok Pulau Tuba ni dah jadi satu kemestian kepada mana-mana pelancong.
0: Siapa yang main mesti nak pergi Pulau Tuba menarik tu.
1: Dengan apa dia orang ada kereta yang cantik
0: ada gua, kan.
1: Ada pandangan cantiklah.
0: Betul
1: ada yang terbaru tu apa? Keropok leko.
0: Keropok leko. Sedap
1: keropok leko. Yang mana yang belum pi tu pi lah. Melawat ke sana. Merasa tak payah pi terangan sudah.
0: Betul. Sedap sangat. Kan.
1: Dengan kewujudan ICU di Langkawi ni, pelbagai usaha membantu golongan B40 kita kerajaan telah laksanakan. Menaik taraf jalan-jalan kampung, bantuan kepada pelajar-pelajar sekolah sama ada menengah dengan memberi wang sagu hati ataupun seperti laptop dan sebagainya.
0: Lepas tu
1: dengan adanya ICU juga, ICU ni membantu pemulihan rumah yang rusak akibat kebakaran, rumah bocor, sekarang penting kan. Jadi kita menghargailah
0: usaha
1: keprihatinan
0: ini,
1: Datuk Seri Diraja Anwar Ibrahim ni memberi tumpuan kepada warga Langkawi.
0: Warga Langkawi juga.
1: Jadi dan kita juga perlu berterima kasihlah kepada Datuk Seri Perdana Menteri kita sebab walaupun krisis di Hormuz, Teluk Hormuz tu masih berlaku, kita tetap pada satu peringkat 300 liter diturunkan kepada 200 dan dinaikkan semula pada September 2026 untuk orang yang pemegang IC dan berlesen lah.
0: Betul.
1: Kita harus berterima kasih sebab harga minyak makin melonjak.
0: Betul, cik.
1: Dan tempat-tempat di luar negara ni banyak yang petrol station pun dah ditutup.
0: Betul.
1: Jadi kita harus memberi satu pujian lah kepada menteri kerana dia usaha untuk membantu rakyat ni walaupun pelbagai tumpahan yang diterima
0: kan.
1: itu bab politik kita sudah kira lah kan.
0: Betul.
1: Yang utama bantuan kepada community perlu diteruskan.
0: Betul.
1: Dan juga macam kita ketahui bantuan tunai STR ramah ni, sumbangan asas ramah, semua kita dapat.
0: Betul.
1: Jadi gunalah dengan berhemah. Jangan belanja yang bukan-bukan. Gunalah untuk keperluan apalah kalau boleh.
0: Betul, gunalah untuk keperluan yang perlu.
1: Ni semua ni untuk membantu terutama B40 ni. Sebab B40 ni kerajaan betul-betul fokus dan memberi penekanan yang hebatlah kita katakan.
0: Betul.
1: Itulah yang saya
0: okay.
1: nampak daripada bajet 2026 yang lalu tu.
0: Kan.
1: So itulah saya rangkumkan semua. Jadi kita berharap kepada semua penduduk-penduduk di Langkawi dan seluruh Malaysia lah. Apa nama, gunalah benda itu dengan sebaik-baik mungkin.
0: Alhamdulillah lah apa yang kita dah dapat untuk tahun 2026 ni kan. Cumanya harapan Encik untuk tahun 2027 ini macam mana pula tu?
1: Harapan.
0: Harapan.
1: Okey, harapan ni macam satu lagu ni.
0: Ya, macam lagu tu.
1: Okey, saya berharap lah kan pada pada tahun 2027 ni komuniti setempat perlu memahami hala, perlu memahami hala tuju kerajaan dalam membantu golongan B40 dan menangani peningkatan kos sara hidup.
0: Betul.
1: Ini yang perlu kita utamakan. Saya rasa nanti bajet pembentangan petang ni pun dia banyak ke arah memasyarakat ataupun membantu kaum-kaum B40.
0: Ya.
1: So saya juga ingin menyeru kepada Jabatan Penerangan memainkan peranan utama dalam melalui hebahan kepada komuniti setempat selain daripada komuniti-komuniti yang diwujudkan seperti Komuniti Madani ni kan. Sebab maklumat yang sahih dan tepat ni selalunya akan dihebahkan oleh Jabatan Penerangan.
0: Betul.
1: Ini yang perlu kan. Sebab kita ada radio, kita ada itu, kita ada ini. Jadi now sekarang ni dengan zaman medsos ni.
0: Betul.
1: Kita ada macam-macam.
0: Kita ada macam-macam.
1: Jadi bila ada macam-macam ni, macam-macam
0: dia macam-macam lah. Hak tak benar tu lagi cepat daripada yang benar tu.
1: Lepas tu saya juga menyerulah melalui Kementerian Komunikasi ni. Kita perlu membendung dan menyekat gejala skamer ni.
0: Kan, cik kan?
1: Terlalu hebat dia orang ni.
0: Teror sungguh tu.
1: Teror. Jadi kita kita melalui apa nama Kementerian Datuk Seri lah, Datuk Seri Fahmi Fadil lah ni kan.
0: Betul.
1: Dia dapat pangkat Datuk Seri ni kan.
0: Ya, betul.
1: So jadi saya rasa benda ni kita kena betul-betul
0: diberi penekanan,
1: perhebatkan benda-benda ni. Kalau tidak, kita takut bantuan-bantuan ni dia orang masukkan link, kita tekan habis.
0: Kan, betul tu. Depa cekak bab-bab link.
1: Oi, bab-bab link ni bercekak. Betul pula orang-orang kita ni kalau dengar kata
0: bantuan
1: ni lagi cepat dia
0: tekan. Lagi cepat tekan. Lagi cepat isi. Aduh.
1: Okey, ya, itu belanjawan yang seimbang ke arah memberi tumpuan kepada golongan B40, warga emas, belia dan pelajar harus diutamakan dalam bajet 2027 ni.
0: Betul.
1: Selain bagi meningkatkan pendapatan ekonomi negara lah. Jadi kita bercakap di sini berkaitan dengan komuniti setempat.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita berharap Datuk Seri Diraja Anwar Ibrahim memberi tumpuan khas lah kepada apa nama agenda-agenda memertabatkan apa nama komuniti setempat dengan untuk meringankan bebanan kos sara hidup. Sekarang ni bagi pandangan saya apa nama rakyat dia tak peduli siapa kerajaan. Depa nak bantuan.
0: Depa nak apa yang depa dapat tu.
1: Apa yang dapat. Yang perlu sebab kalau kerajaan pun perlukan juga apa nama community support tapi kita kena melihat dari segi community setempat sebab dia orang ni banyak yang nelayan, nama pesawah, ada sedikit, tak banyak lah di Langkawi ni. Saya ingat penurunan getah ni tak banyak.
0: Itulah kan, tak nampak banyak sangat kebun getah.
1: Tak nampak sangat dalam mungkin 0.7% macam tu lah kan. Tapi diorang ni yang kadang-kadang tertekan ni. Tertekan yang sangat dengan peningkatan kos sara hidup.
0: Kan, dengan keadaan ekonomi.
1: Jadi saya harap dengan bantuan-bantuan yang diorang dapat, SARA lah, ATR lah, diorang boleh menggunakan benda-benda tu dengan berhemah lah.
0: Betul.
1: Jangan belanja yang bukan-bukan.
0: Betul tu. Dan belanjawan 2027 ni dirangka untuk rakyat dengan suara rakyat demi masa depan rakyat, Cik Ilyas.
1: Betul-betul. InsyaAllah.
0: Kita doakan semoga ada manis-manis untuk komuniti kita.
1: InsyaAllah. Itu yang kita harapkan.
0: Itu yang kita harapkan petang ni macam mana pun. Kan, kita itu yang kita nak. Kan, sebab apa yang bila kita dengar tu belanjawan petang ni, apa yang pasti kita cuma fikir apa yang kita dapat.
1: Kebanyakannya orang kampung macam
0: kan,
1: tu
0: kan. Apa yang kita dapat.
1: Dia orang bab ekonomi ni dia orang tak faham
0: betul,
1: sangat.
0: Betul.
1: Jadi dia orang nak apa yang dia dapat.
0: Apa yang dia dapat. Kan, kita harap adalah manis-manis untuk itu. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Ilyas bin Ismail, pengerusi komuniti Madani Ewa dan juga pengerusi JPKKP Kampung Temonyong. Kan. Saya lagi nak lari Temonyong kah?
1: Hari ni Jumaat, kita sembahyang Jumaat.
0: Betul. Hari ni Cik Ilyas kata tak dan. Okey, esok akan bertemu lagi dengan Cik Ilyas kita pada waktu yang sama tentang kita nak cakap berkenaan tentang pasca belanjawan, apa yang kita dapat. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Ilyas. Okay, jumpa sama-sama lagi esok.
1: Baik,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda digigit atau dicakar oleh haiwan seperti anjing dan juga kucing?
1: Sekiranya seseorang itu, individu itu digigit anjing, tak kisahlah anjing liar ke ataupun anjing domestik ataupun kucing sekalipun, kena segera yang pertama basuh luka tu. Guna air yang mengalir, bersihkan dulu luka tu dan juga terus pergi ke klinik. Kalau berdarah masih mengalir, dan hentikan pendarahan lah dengan pembalut luka yang bersih ataupun steril, dan terus pergi ke klinik yang berhampiran. Dapatkan pemeriksaan doktor dan digalakkan untuk mengambil vaksin rabies. So, dapatkanlah vaksin tu secara segera, di mana ianya boleh mencegah penyakit anjing gila ataupun rabies itulah.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, Doktor Perubatan, Pengamal Andrologi dan Perubatan Gaya Hidup.
2: Ceria Pagi.
3: Baik, pukul 10.50 minit pagi, kan? Nak habis dah, kan? Ceria Pagi pun nak tutup kedai. Dan selepas ini, anda akan bersama dengan Zaritz untuk activate. Kan? Sampailah ke pukul 3 petang, ya? Dan jangan lupa 3.30 minit petang nanti untuk sama-sama kita dengar Pembentangan Belancawan 2027, ya? Yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Esok jangan lupa kita ke Hotel Aloft sebab kita nak sama-sama senaman Hari Sukan Negara 2026. Macam-macam aktiviti, ada larian, ada dermadarah, ada pemeriksaan kesihatan, ada pertandingan mewarna, ada tree climbing rope, ada seni tari silat, ada pameran interaktif, simulator RC jet, Berjalan Ria Madani, Kid Street Football, macam-macam ada semuanya esok. Dan malam ini juga kalau kat TV1 dan juga malam besok, jangan lupa tengok Diary Junior Innovaton. Kan, Diary Junior Innovaton. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah. Yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Locally FM.
1: Rumah bukan sekadar aset, tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

It is 11:38 a.m. on the clock, and this is an ad for isu Myanmar. Telah berlarutan selama beberapa dekad, Kerajaan Mandadi meneruskan usaha menangani implikasi melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan.

0: berkenaan dengan work on my budget untuk plan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang hak baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Bagaimana kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNAD patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena make sure lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sahabat kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan.

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian.

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa. Hari ini, kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok. Ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Nasi aktif, kita aktif.
1: Activate. Let me tell you.

0: berkenaan dengan berkhemah bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Berkhemah kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNAD patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang dah hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sebelum kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM di studio. Haris kembali menemani anda untuk segmen ekspresi seperti biasa setiap Jumaat dan Sabtu. Jadi sebelum itu kita berterima kasih kepada rakan tugas iaitu DJ Zarif yang telah menghiburkan anda dalam segmen Activate dari jam 11 pagi hinggalah 3 petang. Baik, hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi nantikan sebentar lagi pada jam 3.30 minit petang nanti. Lanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada jam 3.30 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti apakah yang bakal dibentangkan. Adakah sesuatu yang mengejutkan? Jadi ini adalah detik-detik yang mendebarkan. Berita baik untuk semua rakyat Malaysia. Kita nantikan 3.30 minit petang nanti. Jadi sementara kita menunggukan, kita berhibur dululah dengan lagu-lagu yang akan saya putarkan untuk anda semua petang ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Radio Malaysia Langkau FM. Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Kerana ia betul-betul percuma. Radio Malaysia Langkau FM.

0: Ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ekspresi. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

Itu dia Chris Patin dengan lagunya Aku Harus Jujur. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Baik, ingin dikongsikan dengan anda semua sebelum kita melangkah ke Dewan Parlimen untuk sesi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 perlu mengutamakan pelaburan dalam pembangunan belia bagi melalui

melahirkan generasi muda yang berdikari, berdaya saing dan mampu menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Naib Presiden Program dan Pembangunan Impact Agency di bawah seliaan Kementerian Belia dan Sukan KBS, Zul Imran Ishak berkata, belanjawan itu perlu melangkaui pemberian bantuan kewangan dengan memperkukuh keupayaan belia untuk membina kerjaya dan meningkatkan taraf hidup. Menurut beliau, terdapat 5 keutamaan yang perlu diberikan perhatian, iaitu peluang pekerjaan berkualiti dengan gaji setimpal, pendidikan berorientasikan industri, akses pendidikan berkualiti dan inklusif, pemilikan rumah serta kestabilan kewangan selain keusahawanan dan akses untuk kepada peluang ekonomi. Beliau berkata pelaburan berimpak tinggi perlu disalurkan kepada sektor bernilai tinggi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan ekonomi hijau dengan latihan kemahirannya mempunyai hubungan langsung dengan keperluan industri. Itu dia yang dapat saya sampaikan untuk waktu ini. Sebentar lagi, lebih kurang 5 minit saja lagi, kita akan ke Nasional FM untuk mengikuti Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: berkenaan dengan word of mouth, bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Word of mouth kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNF patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Word of mouth ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sahabat kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Jadi mari sama-sama kita ikuti belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Parlimen. Jom sama-sama kita ikuti.

0: Ekspresi.
1: Dan selepas itu, kita akan mendengarkan bacaan doa yang bakal disampaikan oleh Dr. Nizam Maidin Baca Maidin selaku Setiausaha Dewan Rakyat. Loceng di Dewan telah pun dihentikan. Telah pun mula memasuki ketika ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Yang Berhormat Tan Sri Dato' Johari Abdul telah pun berada mula melangkah ke dalam Dewan. Hampir ke semua wakil dan doa yang dibunyikan, yang dibacakan oleh Dr. Nizam Maidin Baca Maidin.
2: Kepada sekalian orang yang tak rombah, Ya Allah yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemasyaratan, bagi mentadbir masyarakat-masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipun anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, dipun menyeluruh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kemesraan Allah, mudah-mudah berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohon doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian.
1: Alhamdulillah, doa disampaikan oleh Dr. Nizam Maidin Baca Maidin, Setiausaha Dewan Rakyat.
2: 2026, Rang Undang-Undang Perbekalan 2027, bacaan kali yang kedua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk itu, dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan untuk kemukakan rang undang-undang ini. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027, bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu, dibacakan kali yang kedua sekarang.
3: Silakan.
4: Dari Yang Berhormat dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini, pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum, menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementara ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan Tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lighad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lighad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam, keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas wa'an, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini wa'ad atau covenant. Inilah juga wa'ad nasional kita. Bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Wa'ad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas. Yakni, adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah? Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan wa'ad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan Sri Yang Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi jejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wa'ad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insya-Allah kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah diumumkan dan GESA sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Dipertua, terkait hal gaji bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600 ribu rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan kelanggit bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serentak itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Rambai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malani telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima RM18.7 bilion dan Sarawak RM16.2 bilion. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar RM1.8 bilion kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan Khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya stadium negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi bakinya. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazir Dato' Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina ditingkatkan kepada lebih 100 juta ringgit, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada 80 juta ringgit. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan 100 juta ringgit antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelawaran Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah 200 juta ringgit. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai 1 bilion ringgit sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat GLIC akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insyaAllah mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada tahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi kita di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Dan sini dia betul, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti. Tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan jatuh kuasa majlis halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion

baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tuan Sri Yang di-Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani, purba Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai? Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan? Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang di-Pertua, di sinilah waat nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Espresi kenangan.
1: Tan coklat untuk kaca, biru untuk kertas, jingga untuk plastik dan aluminium. Ingat tak?
2: Bermula 1 Januari 2026, siapa-siapa yang buang sampah ke tempat awam boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam. Denda khidmat masyarakat juga terpakai untuk kesalahan pertama, membuang sampah dari kereta, dan kedua, meninggalkan najis haiwan peliharaan secara sengaja di tempat awam. Denda perintah khidmat masyarakat akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja tanpa kira kedudukan. Ini termasuklah kutip sampah kecil, cuci longkang dan tandas awam sambil pakai jaket khas berwarna hijau. Ha. Denda untuk individu yang buang sampah ke tempat awam pula antara RM2,000 hingga RM10,000. Tak sayang duit ke apa? Kalau sayang duit, janganlah buang sampah. Jaga kebersihan pulau kita.

0: ekspresi.
1: Tunduk terlalu lama pada skrin, jangan sampai terlepas keindahan sekeliling. Ketagihan telefon pintar dan media sosial semakin membimbangkan. Hubungan menjadi renggang, kesihatan terabai dan masa berkualiti hilang begitu saja. Rehatlah seketika, pandang wajah orang tersayang. Nikmati alam, bukan sekadar paparan. Gunakan teknologi secara bijak kerana hidup sebenar berlaku di dua skrin. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
2: Langkawi FM.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Brand New
1: Malaysia
2: Langkawi
1: FM.
3: Nampaknya telah pun kita berada di penghujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya petang ini di Radio Malaysia Langkawi FM menerusi ekspresi sehingga minit-minit menutup tirai. Terima kasih kepada anda semua yang mengikuti di TT Live Langkawi FM. Kita ada Suzai yang on the way ke Pahang katanya. Jadi semoga perjalanannya dilancarkan dan tiada apa aral melintang untuk Suzai. Syamiro, terima kasih. Dan juga kita ada Has Azira Azira, Purnama Merindu. Kak Mariana. Hasnina Muhammad Arif, terima kasih. Kata Hasnina, bunga bukan satu, kumbang bukan seekor. Ditinggalkan yang satu, cari yang lain, Zibo. Terima kasih kepada anda semua yang berada di TT Live. Saya nak scroll satu-satu tu je, nolah juga nak cari kan. Dan juga bagi anda semua yang mengikuti di siaran 104.8 mahupun di RTM Klik, ribuan terima kasih diucapkan untuk anda semua. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Siti Fatimah, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua. Dan sebelum saya undurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua panduan waktu solat bagi Pulau Langkawi. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.09 malam, manakala waktu solat Fardu Isyak pula masuk pada pukul 8.19 malam. Akhir kata, sebelum kita mengeluh tentang apa yang belum tercapai, pandanglah sejenak apa yang sudah kita lalui. Mungkin hidup belum seperti yang kita impikan, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk mencuba, belajar dan meneruskan perjalanan. Bersyukurlah bukan kerana semuanya sempurna, tetapi kerana sampai hari ini, Tuhan masih memberi kita cukup untuk melangkah ke hari esok. Dengan itu, Assalamualaikum, selamat malam Langkawi. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Jumpa anda semua lagi esok dalam segmen Ekspresi 3 petang 7 malam. Assalamualaikum.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 52 hingga 54.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa

Dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa.

Mereka berkata, "Wahai Hud, engkau tidak membawa kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu dan kami tidak sekali-kali percaya kepadamu." In

0: Kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari tuhan-tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku menyeru Allah menjadi saksi tentang kebenaranku dan kamu juga saksikanlah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah, musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita, tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang

0: Yang orang beriman ini bersabar, tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah, di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, telah masuk waktu solat fardu maghrib tepat pukul 7.04 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Nasional
4: FM. Saksikan anak-anak tabikai kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan siaran ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
5: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
6: untuk info semasa dan kandungan menarik.
7: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: 27 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai, Kinjo desu. National FM sentiasa di hati 88.5. You jump denga. Go.
4: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
5: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
4: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
5: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terbang.

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Dan orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat. Maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Pada pendengar Nasional FM, abang berharap anda semua dalam keadaan yang terbaik. Bersemangat pada hari ini. Sebab hari ini kita akan berbicara tentang satu tabiat yang sangat penting, iaitu membaca dan mengambil tahu hal ehwal semasa. Pernah tak kita rasa dunia bergerak terlalu pantas? Tanpa sedar, kita mudah tertinggal jika tak ambil tahu tentang isu semasa. Betul? Dari ekonomi hingga teknologi, semua berkembang pesat, kan? Jadi, hari ini kita nak bincangkan mengapa perlu rajin membaca dan peka tentang hal ehwal semasa. Dan kita juga nak tengok bagaimana ia boleh mengubah cara kita berfikir dan bertindak. Jom, bismillah. Yang pertama, membaca isu semasa membantu kita mengasah pemikiran kritis. Kita belajar melihat satu isu dari pelbagai sudut. Dan yang penting dalam membuat keputusan dan memahami sesuatu situasi dengan lebih mendalam. Kalau kita tak membaca isu semasa ni, kita akan menjadi seorang yang jumud, yang tidak dapat melihat dengan mata helang. Kita cuma dapat melihat sesuatu isu dengan satu pandangan yang sempit. Betul? Baik, saya ambil satu contoh lah ya, Abang Bak, bagi satu misalan. Jika kita memahami isu ekonomi semasa, kita lebih tahu cara menguruskan kewangan kita. Dan ini memberi kita kelebihan dalam membuat keputusan bijak untuk masa depan. Ini yang pertama. Poin Abang Bak yang kedua adalah, dengan membaca dan memahami pelbagai isu, kita lebih yakin berkomunikasi. Maklumat ni yang kita ada ni memberi kita kemampuan untuk berbual tentang banyak topik dengan pelbagai pihak, baik dalam kerjaya mahupun dalam kehidupan sosial. Tak adalah kita duduk sorang-sorang berdiri tak tahu nak cakap apa, kan? Dan kalau kita tengok Harvard Business Review, kajian menunjukkan bahawa pekerja yang sentiasa peka dengan isu semasa lebih berpotensi diambil sebagai pemimpin kerana mereka dilihat sebagai lebih peka dan berwawasan. Bayangkan, membaca ini seperti kita mendapatkan perisai. Bila kita dah ada perisai, ini penting ni. Setiap info yang kita ada membuat kita lebih bersedia untuk berdepan dengan pelbagai topik dan cabaran di sekeliling kita. Rugi kalau kita tak membaca, rugi kalau kita tak memahami isu semasa. Baik, poin Abang Bak yang terakhir adalah, dunia yang serba pantas dan penuh maklumat ini juga mengandungi berita palsu. Dengan rajin membaca, kita boleh membezakan antara fakta dan auta, yang mana benar, yang mana tidak. Dan ini melindungi kita dari terjebak dalam salah faham. Kajian juga menunjukkan hampir 60% pengguna media sosial yang membaca berita secara konsisten lebih berwaspada terhadap penipuan berita berbanding mereka yang jarang membaca. Nampak tak? Itu yang kita kata perisai tu. Jadi, tiga sebab utama untuk rajin membaca isu semasa adalah, yang pertama, untuk kita bangunkan pemikiran kritis, memperkukuhkan komunikasi yang kedua, dan yang ketiga, melindungi diri dari berita palsu. Jadi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, cubalah baca atau dengar berita selama 10 minit. Mulakan dari mana yang mudah, anda akan dapati perubahan besar dalam cara berfikir dan cara bertindak. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Hai, saya Ti Zakiah. Teruskan mendengar Nasional FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
3: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit.
2: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
5: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
5: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sebagai panduan kita bersama saudara, sekarang pukul 8.45 minit malam. Sekarang kita bersama dengan Suhaila Aris dan juga Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
3: Baik, terima kasih kepada rakan penyampai Nik Aidawati Yusof di Kunti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat malam juga kita ucapkan kepada semua pendengar Nasional FM walau di mana juga saudara berada ketika ini. Mungkin ada yang dalam kenderaan dan juga sebagainya. Dengarkan kami waktu ini. Kita doakan agar semuanya diberikan keberkatan, rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ya, seperti yang dikongsikan oleh Nik Aidawati Yusof tadi bersama saya Yus Amri Muhammad Yusof dan rakan pengulas
4: saya Suhaila Aris untuk hari ataupun malam keempat ni.
3: Betul.
4: Sedar tak sedar masa cepat berlalu ni Amri. Dah malam keempat. Alhamdulillah.
3: Dan kita bersama langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi atau ringkasnya MTHQA ke-66. Hari ini hari Jumaat.
4: Masya-Allah.
3: Salam saya Idul Ayam 9 Oktober 2026 Masihi. Hari ini juga bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk makluman, kami berdua mewakili bahagian Penyiaran Jakim untuk siaran Nasional FM.
4: Ya, betul Amri. Dan syukur alhamdulillah ya, malam ini merupakan malam terakhir ya untuk sesi perujian tilawah di mana kita berada sebenarnya dalam penuh barakah. Majlis yang penuh dengan ilmu ni, penuh dengan keberkatan. Seumpama kita berada dalam salah satu taman-taman syurga ni Amri. So kalau ada di antara pendengar kita yang rasa jiwanya kosong, jiwanya kacau, tak tenang, maka dengarlah Nasional FM ni hingga ke siaran untuk waktu ini. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita nak berterima kasih juga kepada stesen-stesen radio RTM Negeri yang mungkin menyambung siar ya siaran kami ini MTHQA ke-66. Jadi terima kasih kami ucapkan. Dan tema macam biasalah kan, setiap acara programnya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati.
3: Baik, alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita bawakan gambaran dari Dewan Merdeka World Trade Center hari ini?
4: Masya-Allah.
3: Lebih daripada semalam. Semalam full house, hari ini full house-nya
4: berganda.
3: Saya rasa berganda jugalah ya. Penuh di Dewan Merdeka di aras 4, aras 5 dan juga aras 6. Kesemua yang hadir pada hari ini tujuannya tetap satu dan juga sama, iaitu sama-sama untuk mengimarahkan dan juga memeriahkan serta menonton dengan lebih dekat untuk saksikan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 ini.
4: Mungkin ini ada antara mereka kali pertama datang ke acara berprestij ini. Apatah lagi malam ini merupakan ada peserta Malaysia ya Amri. 5 orang peserta pada malam ini dalam sesi perujian dan seorang peserta kita, negara kita. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bilakah giliran bagi peserta kori kita?
3: InsyaAllah. Baik. Dan semalam juga telah sama-sama mungkin ada yang hadir ke World Trade Center ini untuk saksikan peserta ataupun kori dari Malaysia.
4: Betul.
3: Nur Syakura Muhammad Musa. Saya ingat namanya sampai sekarang ni.
4: InsyaAllah.
3: Dan beliau mempersembahkan bacaan dengan baik juga semalam kan. Dan ramai rata-rata yang hadir sudah tentulah ada yang tadi saya sempat bertanya. Sebabnya saya berada di Dewan Merdeka. Berjumpa kawan saya juga.
4: Sebab Allah.
3: Kita jemput kawan saya, kawan kita juga berada
4: Majlis
3: di sini.
4: Kan?
3: Dan kemudian ada yang hadir dari Qariah-Qariah Masjid di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor juga.
4: Orang kata ibarat rombongan lah.
3: Ya,
4: kan?
3: Betul. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Ada yang tadi dari Masjid Sayyidina Abu Bakar yang saya dengar tadi, ada yang memperkenalkan dirinya. Terima kasih juga kerana hadir pada malam ini memeriahkan lagi majlis ini, insyaAllah. Dan kalau kita lihat dari barisan depan hingga ke belakang, ke atas dan ke atas, kesemuanya penuh.
4: Penuh, berwarna-warni pakaian mereka. Ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak semua ni. Satu family, keluarga semua, saudara mara kan, kawan-kawan pun ada. Dan yang paling kita suka sekali, Gen Z kita. Ramai juga ni sebenarnya.
3: Ya betul, itu sesuai Allah. Juga sebabnya Johan kategori, Johan MTHQA pada tahun lepas semalam yang kita bawakan lah kan, Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramblan. Beliau juga boleh kita kategorikan sebagai Gen Z. Belum berumur 30 tahun. Jadi itu salah satu tarikan lah Suhaila ya, bagi saya untuk kita menarik minat. Bukan sahaja kita nak bawakan ataupun nak beri pendedahan kepada mereka yang berada dalam sekolah tahfiz dan juga sebagainya. Tidak, tetapi kesemua aliran untuk anak-anak, adik-adik kita ni kan, untuk terus mencintai Al-Quran. Bukan sahaja yang perlu lahir daripada keluarga ustaz, ustazah.
4: Tak semestinya.
3: Tak semestinya.
4: Yang tak ada latar belakang langsung mengenai Al-Quran ni, sebenarnya itu bukan alasan ya, Amri.
3: Ya, betul. Baik, kita nak cerita sedikitlah sementara masa yang ada ni. Untuk malam ini kita akan saksikan ramai yang mungkin dah menonton ataupun dah lihat jugalah senarai peserta yang berada ataupun akan mempersembahkan bacaan mereka pada malam ini. Salah seorangnya adalah wakil dari negara kita Malaysia, iaitu seorang yang anak watan yang lahir di Ipoh, Perak. Seorang qori kita kan, di mana beliau juga merupakan qori lah, Johan bagi Johan MTHQK yang dilangsungkan baru-baru ini di Terengganu.
4: Masya Allah.
3: Betul.
4: Dan sebenarnya itu percubaan pertama beliau ya.
3: Ya.
4: Tak sangka rezeki.
3: Tahniah jugalah kita ucapkan
4: beliau,
3: kepada Cik Hasnul Taqiyuddin bin Sazali daripada negara kita Malaysia.
4: Itu.
3: Dan menarik dia juga.
4: Apa dia?
3: Tadi bila saya berada dekat bawah tadi, ramailah macam kita, macam makcik kan yang datang tu. Kita dapat rasa lah macam dengar, macam lorat tu ada lorat
4: Perak
3: juga.
4: Orang kampung gajah.
3: Orang kampung gajah.
4: Lagi mana? Semua turunlah nak bagi sokongan kan.
3: Tapi itu semua untuk negara kita juga kan, yang hadir pada malam ini. Tambah lagi mendengarkan National Life Family, siaran yang dapat diikuti di seluruh negara. Jadi
4: tapi
3: alhamdulillah.
4: Tapi kan Amri, kalau yang tak ada boleh dengar ni ataupun tak boleh datang ni kan, yang jauh daripada Kelantan, Terengganu, sebenarnya mereka boleh dengarkan selain daripada National FM yang sekarang ini tengah bersiaran langsung. Mereka boleh tonton di TV1 dan juga boleh di RTM Klik ataupun di MyTV 701 dan juga Astro 869. Jadi tak ada alasan lah sebenarnya,
3: tak
4: kan
3: ada alasan. Maknanya dah dikongsikan oleh sebelah tadi kaedahnya, caranya. Mungkin ada yang mungkin tinggal jauh di kejauhan, tapi nak mendengarkan di saluran radio ini ataupun saluran digital ini, itulah caranya untuk sama-sama kita sampaikan yang terbaik. Kita sebarkan yang indah-indah buat semua pendengar pada malam ini. Tapi kita rasa macam walaupun kita gembira pada malam ini kerana ada seorang lagi peserta Malaysia. Yalah, kita berada
4: tuan rumah.
3: Kita tuan rumah dan kita sudah tentulah memberi sokongan kepada negara kita Malaysia. Tapi ini juga adalah malam terakhir juga kan.
4: Sebenarnya sedih juga daripada awal ni sampai habis ni. Allah, rasanya tahun ini merupakan tahun yang agak singkat ya.
3: Ya, betul.
4: Untuk penganjuran MTHQA.
3: Betul.
4: Tapi apa-apa pun, ialah benda yang dah bermula pasti akan berakhir. Tapi untuk malam ni, sama-sama lah kita teruskan dengan mengimarakan. Dan sebentar saja lagi, insyaAllah kita akan dengarkan alunan daripada 5 orang peserta pada malam ini.
3: Okey, sedikit juga kita nak kongsikan di mana esok pagi akan dianjurkan majlis penutupan dan pengurniaan hadiah, dan kami akan kongsikan juga hadiah-hadiah yang akan diterima oleh pemenang qori dan juga qori'ah tempat pertama hingga ketiga, termasuk Hafiz Aziz dan juga Hafizah tempat pertama dan juga ketiga. Mm-hmm. Esok pagi menerusi siaran kami yang akan bermula 9.50 minit pagi.
4: Itu yang sebenarnya kena maklumkan kepada para pendengar. Sebab kebiasaannya majlis perasmian penutup ni dibuat pada waktu malam tau, Amri.
3: Ya, betul.
4: Jadi mungkin ada yang memang dah
3: tertanya-tanya juga.
4: Kenapa waktu pagi? Kenapa tidak waktu malam? Inilah kelainan tahun ni sebenarnya kan.
3: Untuk kita bawakan kepada penonton-penonton yang mungkin tak sempat bekerja waktu malam dan juga sebagainya tak sempat hadir. Tapi bila tahun ini ditukar waktunya kepada waktu pagi, jadi insyaAllah lah kita nak jemput ramai-ramai esok untuk hadir memeriahkan lagi Dewan Merdeka World Trade Center untuk kita menyaksikan siapakah pemenang dan juga dinobatkan sebagai juara MTHQA pada tahun ini.
4: Dia
3: inilah.
4: Ada kategori hafazan dan juga kategori tilawah. Okey, baik Amri, kalau kita nak kongsikan kepada pendengar kita, saya nak ringkaskan penilaian ya bagi kategori perujian tilawah dan hafazan ni. Sebenarnya ada 12 hakim ya dari 9 buah negara yang menilai MTHQA bagi pada tahun ini. Dengan 4 bidang utama iaitu bagi tilawah, kita ada kategori tajwid, taranum, fasahah dan juga suara. Dan bagi hafazan Al-Quran pula terdapat 2 aspek tambahan iaitu hafazan dan juga kelancaran. Dan barisan hakim antarabangsa ini sebenarnya dibarisi pelbagai negara. Jadi ianya adalah bertujuan untuk memastikan penghakiman ni lebih adil, lebih telus dan juga berwibawa. Maksudnya selepas keputusan dah dikeluarkan, tak ada pertikaian ya, tak ada orang kata dawi-dawi lah.
3: Ya betul, sebab hakim-hakim ni kesemuanya dah ditentu sahkan. Memang suara yang hebat, ahli Al-Quran. Dan sebenarnya saya juga pernahlah bila kita habis bertugas, saya ingat malam sebelum ni, 2 hari lepas lah habis bertugas malam, bila kita turun di bawah, ada yang bertanya hakim-hakim dah balik ke? Sampai begitu. Bila kita tanya kenapa, rupanya nak bergambar dengan para hakim.
4: Tengok tu, hakim pun dah jadi orang kata ni bukan sahaja peserta tilawah, tapi mereka orang awam ni pun nak mengenali barisan hakim.
3: Mereka kesemuanya adalah ahli Al-Quran yang sebenarnya membawakan diri mereka mungkin bertahun-tahun untuk berada dalam dan kemudian satu hari dan kemudian sekarang ini mereka menjadi juri. Sebab daripada ilmu-ilmu mereka lah yang mungkin berguru dengan banyak guru sebenarnya, bukan seorang sebenarnya. Pernah juga saya duduk makan satu meja dengan hakim ni,
4: so banyak pengalaman Amri ni.
3: Jadi mereka ni ada yang sampai 10-12 guru dan juga sebagainya. Masya-Allah, sangat-sangat hebat ya, qiraah dan juga sebagainya. Alhamdulillah. Dan juga sekarang ni ada jurucara kita telah memulakan
4: Astaka,
3: dan kita dapat lihat jugalah satu tepukan daripada penonton-penonton yang hadir pada malam ini di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi seperti
4: bila-bila
3: yang bila-bila masa sahaja, insyaAllah kita akan bawakan kepada saudara pendengar untuk sama-sama kita teruskan dengan bacaan peserta yang pertama selepas inilah. Cuma istimewa juga pada malam ini untuk kita kongsikan, kita ada persembahan istimewa.
4: Persembahan istimewa.
3: Ya betul, persembahan istimewa pada malam ini di mana kita akan dengarkan persembahan tahsin dan juga tadabur Al-Quran. Ini sebenarnya yang saya rasa sesuai untuk kita bawakan kepada pendengar kita pada malam ini, untuk kita mendengarkan sesuatu yang terbaik.
4: Betul.
3: Okey, insya-Allah ya.
4: Sama-sama kita nantikan.
3: Ya betul.
4: Baik, nampaknya peserta pertama dah bersedia ya Amri. Sudah pun mengambil tempat duduknya, mungkin membuat persiapan terakhir. Debarannya hanya Allah saja yang tahu.
3: Ya betul.
4: Jadi sama-sama kita doakan semoga peserta pertama ini akan lancar bacaannya ya.
3: Dan jangan lupa juga untuk terus setia bersama kami.
4: Betul.
3: Sebabnya kita ada sesuatu selepas persembahan nanti, kita akan membawakan
4: seseorang
3: yang sangat-sangat istimewa di hati rakyat Malaysia. InsyaAllah untuk kita menemui ramah beliau di konti sementara di aras 6 World Trade Center Kuala Lumpur ini. InsyaAllah. Setia bersama kami, dapatkan manfaat
5: dapatkan ibrah daripada bacaan-bacaan, boleh buka bushaf masing-masing insyaAllah. Mana yang nak buka dengan telefon bimbit sendiri boleh juga kan, kita ikut bacaan yang dialunkan, diperdengarkan oleh peserta-peserta pada malam ini.
4: Betul.
5: Dan kita ambil sesuatu yang baiklah. Mana tahu dalam masa yang sama kita boleh betulkan bacaan kita insyaAllah.
4: Baik Amri, kita nak terus dengarkan peserta pertama datangnya dari Belgium yang bernama Ibrahim Pugalab yang akan membawakan surah Al-Ahzab bermula ayat 9 dan berada di juzuk ke-21 muka surat 419.
5: Fal yatafaddal majura. A'udzu billahi

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ

وكان عهد الله مسؤولا.

قل ما

ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة

الأسد بألسنة حداد أشحة على الخير.

0: لهم، وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi kita sama-sama dengarkan bacaan dari peserta dari negara Belgium, Ibrahim Baugalam, ya, yang membawakan surah Al-Ahzab ayat 9 hingga 19. Alhamdulillah, satu tepukan yang gemuruh juga dapat sama-sama kami dengarkan juga di Dewan Merdeka.
2: Sokongan yang sangat, sebenarnya sangat supporting lah ya untuk
1: malam ni. Ya, pada malam ni. Alhamdulillah ya. Dan selesai untuk peserta pertama. Betul. Di mana selepas ini kita akan mempersilakan ataupun mempersembahkan peserta yang kedua untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Cuma selepas itu kita akan berehat dengan Ibrah. Dan kemudian kita ada tetamu kita lah.
2: Tetamu kita insyaAllah.
1: Kita akan bawakan ke konti sementara ini.
2: Dan kita akan ke peserta yang kedua.
1: Baik.
2: Jauh datangnya ni.
1: Daripada mana tu?
2: Morocco.
1: Oh, dari Morocco. Okey.
2: Hajar Yunus yang akan membawakan surah Al-Isra bermula ayat 76 juzuk 15 kepada saudara pendengar yang mungkin ketika ini sedang memegang mushaf Al-Quran ataupun telefon, buka aplikasi Al-Quran, bolehlah buka muka surat 290 untuk sama-sama tadabur ayat-ayat yang akan dibacakan oleh Hajar Yunus peserta dari Morocco ini.
1: Baik, peserta ini juga telah pun dia di Astaka, di ruang yang tersedia di pentas yang berprestij untuk kita sama-sama mendengarkan dan juga beliau mempersembahkan bacaannya. Sama-sama kita berikan tumpuan. Falyatafaddal ma'jura.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: syurga untuk kita beri tumpuan kepada ibrah yang akan kita
1: dengar. Ayat 78 dan 79 surah Al-Isra yang dibacakan sebentar tadi memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat malam tahajud menyendiri di denai suci menuju makam yang terpuji. Baginda dipikulkan amanah yang amat berat membimbing umat dan memimpin peradaban sejagat. Justru sebelum baginda menjadi pemimpin di siang hari, Allah terlebih dahulu membina jiwa baginda di hening malam. Ia pengajaran agung buat kita. Sebesar mana amanah yang dipikul, sebesar dan seampuh itu jugalah hubungan dengan Allah wajib dibina. Para hadirin, Qiyamul Lail mengajar kita bahawa kejayaan sejati adalah gabungan tautan doa dan kepasrahan jiwa. Dua rakaat di keheningan malam adalah cengkeram kekuatan untuk mendepani sejuta badai dan ombak kehidupan. Bangkitlah, bangkitlah di kesunyian malam. Walau ia bukan kewajipan, tahajud adalah jambatan paling indah yang memperkukuh tautan jiwa hamba kepada pencipta. Wallahu a'lam.
2: Masya-Allah, demikian tadi saudara pengisian ibrah yang telah pun memfokuskan mengenai surah Al-Isra bermula ayat 78 hingga 79.
3: Baik, alhamdulillah, saya percaya ramai yang sebenarnya mengambil manfaat terhadap apa yang disampaikan pada malam yang terakhir ini. Jadi sementara sebenarnya Astaka sedang berehat ya. So kita nak bawakan juga sekarang ini, kita nak mempersembahkan seorang yang sebenarnya dekat di hati rakyat Malaysia.
2: Betul.
3: So, semalam memang kalau kita lihat satu tepukan dan juga penuh dewan ni sama seperti malam ini, full house. Dan kita membawakan sebenarnya qariah dari negara kita Malaysia, Nurul Syakura Muhammad Musa. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar, bagaimana perasaannya bila telah selesai tu?
2: Dah selesai tu.
4: Alhamdulillah. Perasaan tu memang rasa syukurlah, syukur dapat mempersembahkan dengan lancar dan mudah, insyaAllah.
2: Alhamdulillah.
3: Okay,
2: sebelum apa pun ni tahniah sebenarnya.
3: Ya, tahniah.
2: Kerana berjaya orang kata mewakili negara kita.
3: Alhamdulillah.
2: Prestige ni.
3: Dengan ya, persembahan Amri yang terbaik juga semalam kan. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi bila munculnya qariah Malaysia, negara kita pada malam ini, dan tentulah banyak soalan-soalan yang kita akan tanyakan kepada Ustazah, boleh ke?
4: Ya, insyaAllah.
3: Tapi jangan risau, tak ada cipumas. Semuanya berdasarkan pengalaman dan apa yang dirasai dan juga dilakukan lah sebenarnya kan, yang dilalui sebenarnya. Kita nak tahu juga tentang mula-mula mewakili negeri Sarawak, betul? Kita tahu selama 12 tahun wakil daripada Sarawak untuk nak menempatkan diri ke peringkat antarabangsa ni. Namun sebelum itu, kita nak bercerita sedikitlah untuk di peringkat negeri. Bagaimana sebenarnya ini adalah kali pertama ataupun memang dah biasa dan juga selalu dengan majlis ataupun pertandingan bacaan Al-Quran sebegini?
4: Jadi alhamdulillah untuk tahun 2026 ni adalah tahun ke-12 lah. Untuk saya dalam apa ni tilawah dewasa lah.
3: Okay,
4: sebenarnya mencaburi bidang tilawah sejak sekolah lagi, sekolah rendah.
3: Alhamdulillah.
2: Memang dah biasa lah orang kata.
3: Jadi di peringkat negeri tu berapa tahun Ustazah cubaannya tu?
4: Alhamdulillah untuk peringkat negeri percubaan daripada tahun 2014, percubaan kali pertama. Dan tahun ni adalah percubaan kali ke-12 lah.
3: Sekali ke-12
2: putus asa.
3: Ya betul. Jadi bila Ustazah cerita sebegini kan, kita pernah juga yalah maklumlah saya dah 4 tahun mengulas. Kita pernah juga bawakan Fadil Ustaz Husaini Mahmur pun berbelas tahun sama macam Ustazah juga cubaannya untuk berada di peringkat negeri dan juga menempatkan diri ke peringkat antarabangsa. Jadi sepanjang 12 tahun tu mungkin kita nak tahu jugalah apa konsistennya penambahbaikan yang Ustazah rasa kena buat dan kena bergelar juara dan kena mewakili Malaysia untuk berada di pentas
2: motivasi
3: antarabangsa
2: lah
3: ini.
2: Apa yang
3: dilakukan Ustazah?
4: Ya, alhamdulillah untuk menempatkan diri di peringkat negeri pun sebenarnya bukan satu perjuangan yang mudah lah.

0: Sebab dekat Sarawak ni ada banyak bahagian. Jadi betul. Persaingan pun alhamdulillah memang sengit daripada pelbagai bahagian. Jadi di peringkat negeri pun saya pun bermula daripada bawah. Bermula daripada bawah, kita ambil pengalaman kita belajarlah. Kerana ilmu yang paling mahal tu adalah pengalaman sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab melalui pengalaman ni, kita kalau pengalaman dalam tilawah, kita nak tengok macam mana format dalam tilawah. Lepas tu macam mana kita punya penguasaan di atas pentas. Kemudian selain daripada latihan lah, latihan talaqqi dengan guru tu memang tak boleh tinggal lah. Jadi itu adalah yang apa yang orang cakap ni, core lah. Maksudnya yang utama lah. Cuma dari segi pengalaman tu adalah sesuatu yang kita tak boleh belajar melalui buku lah. Kita kena melaluinya. Kalau apa orang cakap, memang jatuh bangun tu biasalah.
1: Okay, maknanya bila Ustazah kongsi sebegini, maknanya memang sepanjang 12 tahun tu dah ada target. Saya nak muncul sebagai juara di peringkat negeri dan kemudian mewakili Malaysia, betul? Okey. Jadi okey, nak tahu jugalah sebelum tu, sebelum berada di pentas antarabangsa ni, bagaimana perasaan masa diumumkan Johan Qariah di peringkat kebangsaan terlebih dahulu? Apa perasaan? Sebab dah tahu ni automatik layak untuk mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa.
0: Pertama sekali memang rasa syukur tu yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab percubaan di peringkat kebangsaan pula pada tahun ni adalah percubaan kali yang ke-6.
1: Faham?
2: Dan banyak kali tu juga.
1: Betul.
2: Alhamdulillah. Okay.
0: Sebanyak 5 kali saya masuk peringkat kebangsaan. Belum ada rezeki dapat top 3. Jadi tahun 2026 ni Allah nak kurniakan rezeki tu, kita dah berjaya lah. Alhamdulillah.
2: So 2026 di Terengganu kan?
0: Ya, betul.
2: Pertama kali perasaan menjadi Johan tu, bagaimana perasaan tu?
1: Bila nama tu disebut, diumumkan sebagai Johan tu,
0: sebenarnya rasa syukur, terharu dengan terkejut.
2: Selepas mengetahui menjadi Johan kan, dan akan mewakili Malaysia untuk pentas MTHQA ni, MTQA ni kan, apa persediaan Puan lakukan untuk ke arah ni lah pertandingan ni?
0: Alhamdulillah, untuk selepas peringkat kebangsaan, bila diumumkan mewakili Malaysia, jadi saya pun tanpa stop lah, tak ada apa ni orang cakap, tak ada rehat. Terus membuat persiapan dan persediaan awal untuk bertalaqqi dengan guru kita, iaitu Ustaz Cik Yahya bin Daud. Di mana alhamdulillah atas inisiatif pihak Majlis Islam Sarawak, melalui Daruhana Quranic Center Majlis Islam Sarawak, mereka hantar kita, saya lah sebagai wakil Malaysia dan anak Sarawak yang ke peringkat antarabangsa. Diorang hantar untuk ke Kelantan bertalaqqi dengan Ustaz Cik Yahya setiap bulan lah.
2: Setiap bulan.
0: Daripada bulan Mei, persediaan tu daripada bulan Mei sehingga nak pergi ni lah, bulan Oktober ni.
1: Bila kita sebut begini dan satu aspek pengorbanan yang kita dapat lihat lah, satu lagi tak putus asa, dan satu lagi bila dah menang, dan satu aspek pengorbanan yang dilakukan. Sebab yelah, Ustazah kena tinggalkan keluarga dan juga sebagainya. Macam
2: Sarawak
1: mana
2: kan?
1: Momen tu ada orang Sarawak dan terbang. Sebab pengarah kita pun sebelum ni pengarah RTM Sarawak. Bekas bos kita pengarah RTM Sarawak sekarang. Okey, nak tahu juga bagaimana pengorbanan tu. Mungkin keluarga ni memang sangat-sangat
2: memberi sokongan.
1: Nak merentas Laut Cina Selatan tu sebenarnya.
0: Betul. Alhamdulillah lah, sebagai apa ni orang cakap, seseorang yang memegang amanah, membawa nama Malaysia ni, memang memerlukan pengorbanan lah. Sebab tanpa usaha ni, usaha takkan mengkhianati hasil. Jadi alhamdulillah, sepanjang persiapan saya ni, saya ditemani oleh suami saya yang menjadi tulang belakang saya lah, untuk menguruskan, mengiringi saya untuk bertelaki setiap sesi. Dan alhamdulillah, semua tu atas sokongan dan dorongan daripada pihak Majlis Islam Sarawak.
1: Betul-betul lah. Tanpa doa sokongan orang kan, tersayang kan. Itu saya kata hebat ustaz ni kan, walaupun kita tak boleh ustaz nampak mukanya. Betul. Yang tu yang tadi masa mula-mula masuk ke konti ni, kita rasa macam eh ada beradik ke?
2: Sebab muka sama.
1: Sama. Masya-Allah.
2: Baik ustazah. Panggil ustazah apa kan? Okay. Sebenarnya saya nak tanya, biasanya orang ni kalau dengar orang mengaji ni, orang tahu nak tahu sedap, sedapnya dia mengaji. Tapi tak tahu daripada aspek taranum, mahraj, penjagaan dan juga kawalan pernafasan tu. Mungkin ustazah boleh kongsikan kepada pendengar bagaimana kalau kita ni bila mengaji tu nak buat orang bukan sekadar kata sedapnya mengaji ni. Macam mana tu?
0: Jadi untuk bacaan bertilawah ni dalam lebih-lebih lagi musabaqah antarabangsa ni, memang saya dipersiapkan untuk mempersembahkan bacaan mengikut format.
1: Okay. Yang telah ditetapkan lah. Okay, faham.
0: Itu melalui bimbingan guru kita lah, Ustaz Yahya. Dan kita punya persiapan tu dan latihan tu agak fit lah. Fit dari segi sesi tu memang dari pagi, petang, malam, walaupun kita apa orang cakap di negeri orang kan, di Kelantan.
1: Faham. Berbeza budaya dan sebagainya kan.
0: Tapi kita rasa dekat di hati lah. Bila kita dipersiapkan oleh guru kita dari segi bukan saja dari segi taranum semata-mata, iaitu juga dibimbing dari segi tajwid yang utamanya tajwid, fasaha, taranum dan suara lah. Dan keempat-empat tu memang tak boleh dipisahkan. Jadi untuk dari segi tajwidnya kena fasih. Kemudian fasahah tu pun kena fasih. Kemudian dari segi kawalan taranum dan suara tu memang memerlukan latihan yang orang cakap latihan
2: berterusan.
0: Berterusan. Kemudian dan juga tak lain dan tak bukanlah kena disiplin diri juga.
1: Okey, baik. Itu bila kita sentuh daripada aspek latihan ustazah yang berkelana daripada Sarawak ke
2: Kelantan
1: Darul Naim. Jadi semalam ustazah kan mempersembahkan bacaan, memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Bukan saja di Dewan Merdeka yang gemuruh semalam menantikan ustazah. Kami juga sebenarnya yang menonton di sini.
2: Bagi
1: tak sabar beri sokongan kepada ustazah sebenarnya wakil Malaysia. Jadi kita nak tahu, tadi saya janji kita tak ada soalan cepu mas, tapi saya nak sedia tak ada soalan cepu mas ustazah. Okey, bagaimana ustazah persembahan ustazah semalam? Berpuas hati dan ustazah rasa apa perasaan yang mungkin boleh digambarkan berada di pentas ini?
0: Okey, alhamdulillah. Untuk persembahan semalam saya dah all out lah. All out.
2: Dah
0: usaha, dah cuba yang terbaik dan saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi atas pengorbanan jugalah daripada seorang guru, iaitu Ustaz Cik Yahya dan Umi lah. Umi, isteri Ustaz Cik Yahya ni kita panggil Umi. Memang dia orang jaga kita daripada awal sehingga akhir dan dia pimpin kita sampai naik ke pentas.
1: Allah hebatnya.
0: Jadi untuk bacaan tu memang kita syukurlah, alhamdulillah, kita boleh buat dengan lancar. Kalau kita nak cakap nak cakap perfect tu kita di atas pentas tu nak kawal semua, memang kita tak mampulah. Cuma kita dah berikan yang terbaik, insyaAllah.
1: Okay, ustazah, untuk pertandingan tilawah kebangsaan dan juga antarabangsa, ada beza tak? Ada beza tak kemuruhnya? Ustazah, kita nak tahu juga.
0: Semestinya lah beza.
1: Ada beza juga? Okey, apa tu Ustazah?
0: Sebab kita ni nak bagi sesetengah orang, kita berada di atas pentas tu, mungkin ada orang nampak mudah je kan?
1: Betul. 10 minit je. Kita pun tengok Ustazah macam, mudah saja.
2: Sebenarnya 10 minit pada Ustazah ni, pada peserta ni, umpama macam mengejam lah juga kan?
0: Betul. Jadi 10 minit tu adalah, saya ingat lah pesan guru saya, guru-guru saya lah, banyak yang berpesan, jadikan di peringkat antarabangsa ni, jadikan 10 minit tu adalah 10 minit yang paling menjadi kenangan yang paling manis di sepanjang hayat.
2: Betul.
0: Jadi kita nak ulaskanlah dalam 10 minit tu, bukannya senang, sebab persediaan tu kita pun kita tahulah persediaan dalam tempoh masa hampir setengah tahun kan. Dan kita nak zahirkan dalam 10 minit tu, kita cubalah yang terbaik.
2: InsyaAllah. Baik, Ustazah. Ustazah dah lama dalam bidang Al-Quran ni.
1: Guru Al-Quran juga. Kan?
2: Jadi mesti ada surah yang favourite Ustazah ni. Apa surah favourite Ustazah?
0: Surah favourite eh. Kalau untuk musabaqah ni lah. Kalau yang kita biasa bawa tu, masa-masa latihan dan sebagainya, surah Al-Isra. Ayat 9 itu yang saya suka lah.
2: Boleh belanja tak?
1: Sikit-sikit boleh Ustazah.
0: InsyaAllah.
1: Saya rasa yang ramai juga yang nak mendengar juga ni.
2: Boleh.
0: Kita cuba kongsikan sikit
1: InsyaAllah. Nak dengar Ustazah mengaji. Ayuh sama-sama kita beri tumpuan InsyaAllah.

0: Masya-Allah.
1: Subhanallahil azim.
0: Rasa dia sembunyi.
2: Okey, Ustazah. Saya menghayati bukan saja daripada telinga hingga ke hati. Ustazah mula mengaji ni umur berapa Ustazah? Kita nak tahu juga ni. Kan sebab bila dengar bacaan ni memang itulah di peringkat antarabangsa ni sampai ke hati sebenarnya bacaannya. Saya daripada umur berapa?
1: Saya mula berkecimpung lah. Belajar bertatih dalam bidang tilawah ni sejak umur 7 tahun.
0: Masya-Allah.
2: Dan tu sebab minat ataupun dorongan daripada ibu bapa tu?
1: Sebab minat dan dorongan ibu bapa.
2: Masya-Allah.
1: Dan dorongan keluarga lah sebab adik-beradik memang ayah
0: keluarga Al-Quran. Masya-Allah.
1: Ayah didik untuk apa ni berkecimpung dalam bidang Al-Quran ni dan bidang tilawah, dan atas sokongan arwah mak ya, arwah ibu, memang kita diberikan didikan dan pendedahan lah awal.
2: InsyaAllah. Alhamdulillah kan.
0: Bermula daripada awal ya. Dan Ustazah pun masih muda kan. Jadi kalau lihat generasi sekarang, Gen Z kita yang minat dengan Al-Quran tapi malu, mungkin takut diejek dan sebagainya. Jadi apa nasihat Ustazah kepada Gen Z ataupun anak muda yang sebenarnya ada bakat mengaji, malah kalau bertaranum ke kan, semuanya memang hebat-hebat tapi malu. Apa nasihat Ustazah?
1: Jadi kita kalau nak berjuang dalam bidang tilawah, dalam bidang Al-Quran ni memang bukan satu perkara yang mudah lah. Memang perlu kepada hati yang kuat. Sebab kalau kita malu, kita rugilah. Jadi nak belajar tu memang kena daripada bawah, sebab percayalah yang apa ni, semua qari'ah ataupun qura, semuanya bermula daripada bawah. Jadi daripada daripada asas tu kita jangan putus asa lah. Sebab saya ingat lagi pesan guru saya, kalau nak belajar, nak masuk tilawah ni kena sabar. Sebab kita nak pandai itu bukan ambil masa sehari dua. Memang ambil masa bertahun-tahun.
0: Macam Ustazah lah, berbelas tahun, 12 tahun untuk peringkat kebangsaan ni.
1: Peringkat negeri dan
0: kebangsaan. Masya-Allah, tanpa putus asa kan.
2: Dan kita nak tahu juga lah, mungkin saya rasa saya membaca juga di media sosial, membaca juga ada Ustazah baru-baru ni di temu ramah oleh Berita RTM Sarawak, betul? Saya baca juga. Dan saya baca tu perkongsiannya sangat ramai, dan rata-ratanya yang sebenarnya memberi harapan yang sangat tinggi kepada Qari'ah kita ni. Jadi Ustazah, mungkin kita nak tahu juga harapan Ustazah untuk MTHQA kali ni. Mungkin dengan yakin Ustazah. Kalau nak juara-juara tu Ustazah.
1: Ya, alhamdulillah. Kalau kalau ada rezeki, Allah rezekikan, insya-Allah adalah kejayaan yang terbaik lah yang Allah nak berikan.
0: Sama-sama kita doakan ya Amri untuk peserta negara kita ni, Puan Nur Syakurah Muhammad Musa.
2: Terima kasih Ustazah kerana bersama kami. Kami doakan Ustazah insya-Allah namanya disebut di pentas ini.
0: Ya, insya-Allah esok ada nama disebut.
2: Insya-Allah. Terima kasih Ustazah kerana bersama kami.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Baik, alhamdulillah ya. Kita bersama dengan Qari'ah kita. Saya sebenarnya teruja sebenarnya bersama dengan beliau pada malam ini. Tambah-tambah lagi diiringi dengan suami tercinta. Ustaz, terima kasih juga Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah ya. Dan
0: sokongan
2: juga dengarkan bacaannya tadi, memang
0: terdiam saya.
2: Ya, betul. Jiwa ni sampai sampai ke hati kita ni, masya-Allah. Jadi sebab itulah kita kena hidupkan diri kita dengan Al-Quran insya-Allah. Dan untuk kita jadikan Al-Quran ini bukan sahaja kita beli ataupun ada dihadiahkan oleh orang, kita letak saja di rak-rak di rumah, jangan. Tapi kita gunakan untuk sebagai panduan ya, untuk kita mendalami Al-Quran tersebut insya-Allah.
0: Bukan sekadar hiasan semata-mata.
2: Ya, betul. Dan bila kita mengetahui Ustazah ni tadi dengan umur yang muda kan, dan juga sebagainya, kita pun dapat sesuatu yang terbaik lah insyaAllah. Dan kita nak teruskan dengan peserta yang ketiga.
0: Negara kita,
2: kita akan dengarkan peserta daripada negara kita, Malaysia. Semalam kita dengarkan Qari'ahnya hari ini, Qari, iaitu Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali dari negara kita Malaysia, yang akan membacakan surah Yasin mula ayat 55. Saya rasa ramai yang akan memberi tumpuan untuk sama-sama dengarkan di Nasional FM ketika ini. Jadi kita persilakan untuk sama-sama kita dengarkan dari Astaka, Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan perserta dari negara kita Malaysia, Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, yang telah pun membawakan surah Yasin bermula ayat 55 hingga 75.
2: Alhamdulillah, kan selesai kita dengarkan bacaan daripada peserta negara kita semalam dan juga hari ini sebenarnya. Tadi kita bawakan juga qariah negara kita, alhamdulillah. Dan kita akan saksikan lagi dua peserta yang berbaki sebenarnya dengan MTHQA ke-66 ini, di mana kalau kita kirakan 25 peserta, 23 telah selesailah.
1: So
2: sebenarnya
1: betul?
2: Dan berbaki dua saja lagi, maknanya kita dah sampai sangat ke penghujung
1: majlis ilmu ni.
2: Ya, kita bersama di MTHQA pada tahun ini, insyaAllah, di mana esok seperti kita kongsikan tadi, kita akan bawakan untuk majlis penutupan dan juga pengurniaan hadiah. Dan seterusnya, insyaAllah, kita akan mempersilakan qariah sebenarnya Su, daripada Cambodia.
1: Dari Cambodia, negara jiran kita, iaitu Subria binti Saleh, yang akan membawa kan surah Al-Maidah bermula ayat 15 juzuk ke-6. Dan kalau buka mushaf Al-Quran, boleh buka muka surat 110.
2: Bila lihat nama ni kan,
1: Subria.
2: Subria, kalau di Malaysia namanya Sabriah. Begitulah. Itu mungkin nama je lah kan. Jadi insyaAllah itulah kita ada kesamaan sebenarnya kan. Jadi insyaAllah betul. Jadi insyaAllah ayuh sama-sama kita beri tumpuan kepada qariah ini daripada negara Cambodia, insyaAllah. Sama-sama kita beri tumpuan langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan. Falia Tafakbal Makjura.

0: Sadaqallahul'azim.
1: Sadaqallahul'azim. Alhamdulillah, kita dengarkan cerita tadi bacaan dari peserta dari Cambodia, Supriyah binti Saleh, yang membacakan sebentar tadi surah Al-Ma'idah mula ayat 15 hingga 19. Alhamdulillah, telah sama-sama kita perdengarkan sebentar tadi.
2: Diam tak diam, empat peserta sudah pun selesai dengan bacaan mereka dan tinggal
1: satu lagi
2: peserta ya.
1: Dan satu lagi peserta juga, bila yang terakhir tu kita pun akan menutuplah tugasan kami di sini sebenarnya. Dan kita nak mohon juga pendengar sekarang ini untuk kita beri tumpuan kepada Ibrah, yang akan sama-sama kita dengarkan pada malam ini. Dan Ibrah ni akan disampaikan dari surah Al-Ma'idah seperti dibacakan oleh peserta yang keempat tadi, ayat 15. Untuk sama-sama kita
3: menerusi surah Al-Ma'idah ayat 15 yang diperdengarkan sebentar tadi, Allah menegaskan bahawa anugerah Al-Quran dan utusannya adalah cahaya terang yang menyinari jalan kehidupan. Di era digital hari ini, maklumat berkeliaran di hujung jari. Berita palsu tampak benar, gambar dimanipulasi. Malah wajah dan suara mampu direka oleh kecerdasan buatan. Tanpa sedar, dunia moden sedang lemas dalam kekeliruan. Dalam kesamaran inilah kita amat mendambakan cahaya petunjuk Allah. Al-Quran memandu kita agar tidak mudah tertipu atau menerima sesuatu secara membuta tuli. Justru, carilah kebenaran dengan suluhan ilmu. Nilailah dengan timbangan amanah dan sebarkanlah ia dengan penuh rasa tanggungjawab. Para hadirin yang dikasihi, semoga ayat-ayat Allah ini mampu menjadi kompas yang menunjukkan jalan, cahaya yang menerangi fikiran, lampu yang menyuluh jiwa dan pembimbing di setiap langkah kehidupan.
2: Masya-Allah. Demikian tadi saudara pengisian Ibrah ataupun pengajaran dari surah Al-Maidah ayat ke-15 di mana Allah menegaskan bahawa anugerah Al-Quran dan utusannya adalah cahaya terang yang menyinari jalan kehidupan kita.
1: Dengan itu bacalah Al-Quran, insya-Allah, dan ia selain pada penyuluh kehidupan dan juga panduan kita juga kan perjalanan kehidupan kita sepanjang di dunia ini untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita kembali nanti juga, itu adalah bekal juga yang akan kita bawakan di sana nanti, insya-Allah kan. Jadi istimewanya peserta yang kelima akan yang kita terakhir bawakan selepas ini peserta yang terakhir, insya-Allah, daripada negara Republik Filipina, Amit Malinok Pasandalan, insya-Allah, yang akan mempersembahkan bacaannya dari surah Ali Imran mula ayat 84. Jadi saudara-saudari sekalian, boleh buka muka surat 61 di mushaf masing-masing di juzuk yang ketiga.
4: Minasyaitanir rajim.

that,

اصلحوا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan peserta dari Philippines, Amit Malinok Pasandalan, yang telah pun membawakan surah Ali Imran bermula ayat 84 hingga 91.
2: Ya, baik. Alhamdulillah. Kita dah selesai sebenarnya Su, untuk kita dengarkan bacaan-bacaan daripada kesemua peserta-peserta yang bukan saja beraksi mempersembahkan bacaan mereka pada malam ini, tetapi kesemuanya telah memperdengarkan bacaannya sejak daripada hari pertama, malam pembukaan hinggalah ke malam ini. Alhamdulillah. Kita kongsikan juga sebenarnya peserta pertama tadi, Ibrahim Baugalab daripada Belgium, dan juga
1: peserta dari Morocco, Hajar Yunis,
2: daripada Malaysia, Cik Hasnul Takiyuddin bin Cik Sazali.
1: Kita ada peserta dari Kemboja ataupun Kemboja, Subriah binti Saleh.
2: Ya, dan juga daripada Filipina, Amit Malinok Pasandalan. Alhamdulillah ya, telah pun selesai juga kesemuanya pada malam ini, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala jugalah ya. Dan selesai sudah juga malam keempat dan juga malam terakhir sebenarnya dengan MTHQA ke-66 untuk pada malam ini. Kita nak jemput jugalah untuk semua, nantikan pada 11 pagi esok kita nak bawakan majlis penutupan dan pengurniaan hadiah.
1: Betul.
2: Yang akan bersiaran pada pukul 9.50 minit pagi di Nasional FM, insyaAllah. Kita akan bawakan juga langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dari saya, Yus Amri Muhammad Yusof, dan akan pengulas
1: saya, Suhaila Aris.
2: Kami wakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM, diketuai Penerbit Eksekutif Encik Wan Azhan Wan Hamad, yang berada di konti kita juga pada waktu ini. Dan penerbit penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, dan juga penerbit konti Puan Azizah Ngah.
1: Dan juga ribuan terima kasih diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM serta Unit Siaran Luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Nordin Abdul Rahim bersama-sama dengan Encik Muhammad Zamri Ismail, Encik Muhammad Nur Kamal, Encik Muhammad Azli Harun, dan juga Puan Nur Siatanca.
2: Okay.
1: Jadi kita kembali semula bersama Muhammad Amirul Aizad Muhammad Azam.
2: Kita bersama dengan Ni Aida Wati Yusof di Konti Nasional FM.
3: Ya, betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi gandingan Suhaila Aris dan juga Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur.
4: Nasional FM. Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
5: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
4: Eh, tak boleh jadi ni.
3: Ibu nak buat apa tu?
4: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
3: Eh, ibu dah siap lapor?
4: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
0: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Pelajaran 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
6: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
5: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
7: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.
8: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, tentunya di 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM. Sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini. Sampai bila-bila, insyaAllah. Ini suara ini masih lagi menemani anda dari jam 7 malam tadi hingga sekarang ini sampai pukul berapa dah tu Harimau? Sampai pukul 12.30 malam ya. Suara ini Aida Jia, Akak Manis, masih lagi menemani anda ya. Pertemuan kita untuk hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat yang cukup indah ini, dah pun hari ini 9 Oktober 2026 ya. Jadi tak kiralah sama ada anda layan kami ya, siaran 24 jam tanpa henti ini menerusi frekuensi MyTV 701, Astro 869 dan juga mungkin layan kami menerusi RTM Click. Betul-betul percuma ya. Terima kasih yang tak terhingga sebab menjadikan kami ini Nasional FM sebagai teman anda ketika makan, teman anda ketika bekerja, teman anda ketika di rumah ya, ataupun juga teman ketika memandu. Jadi dalam keadaan jerebu begini, kena lebih waspada sama ada anda memandu ataupun juga sedang menaiki motor ya, dalam keadaan jerebu. Lebih-lebih lagi, tambah-tambah lagi waktu malam kini membuatkan kita punya penglihatan terjejas dan menjadi kabur. Jadi dalam keadaan jerebu, kena lebih waspada ketika memandu. Manalah tahu kan, dalam kita memandu tu kita tak perasan ada kenderaan yang laju di depan kita, di tepi dan sebagainya. Kerana bila berjerebu ni, keadaan menjadi, kalau dah malam ni dah tentunya gelap kan, tambah lagi dah jerebu tu lagi nampak macam lagi berganda-ganda lagi gelapnya. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga waspada ketika memandu atau juga anda menaiki motor ya. Apapun, jadikan kami ini sebagai teman anda, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur. Semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda, cukup indah buat kita semua.
2: This Romeo is bleeding,

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Nasional FM.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: Saya Ainas, sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Lagu baru di Nasional FM.

0: dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: the moon.
1: Daripada Afghan untuk anda, kacamata Nasional FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Jadi untuk jam yang terakhir ini, saya masih lagi menemani anda. Jadi nak ucapkan jugalah selamat malam untuk rakan kita Muhammad Zikri Haziq. Kita ada Nozi Moses. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling, James Pengiran pun ada. Halu-halu Pak Soma, terima kasih. Nur Isa juga, Marfuah Parian, tu nama dia. Waalaikumsalam. Ya betul, betul. Saya masih lagi setia menemani anda. Okey, Aran juga. Halu-halu jauh dari Sabah sana. Terima kasih kerana

Sudi teman saya ni sampai ke saat ini dah pun pukul 11.30 minit malam ya. Sunflowers, kita ada Rashida Edi, Nani Ani, katanya waalaikumsalam. Assalamualaikum, dah jawab ni, waalaikumsalam. Selamat malam, katanya selamat bertugas. 99 FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Bukan setakat hari ni, tapi sampai bila-bila ya. Aris Abdul Jalil juga, Rashida Safil, Zainab Husin, love banyak sangat tu sampai ke mata ya. Salja Piai, Apu Arminang, Ford Ranger, ya, waalaikumsalam. Selamat malam DJ ya. Betul-betul dah malam kita ni, dari pagi bawa ke malam, bawa ke tengah malam, gitu kan. Okey, Khatijah Muhammad Amin, Santalia Beruas juga, Hamdan Arifin, Double B kat sini, Razak Balangi, Marsa Saleh. Waalaikumsalam DJ Aida Jia, selamat malam katanya, selamat bertugas. Semoga tugasan lancar dan juga sihat ceria selalu bersama dengan National FM, sentiasa di hati eh. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Black Rose untuk anda. Penantian, terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

Semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda. Tambah indah lagi kerana hari ini belanjawan Malaysia Madani, belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Alhamdulillah, terlalu banyak yang istimewa untuk kita semua rakyat Malaysia. Syukur alhamdulillah ya. Antaranya peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat, di mana satu usaha untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang ya kepada keluarga dan juga masyarakat. Antara lainnya istimewa untuk adik-adik pelajar kita ni. Bukan saja istimewa untuk adik-adik pelajar kita, untuk mak-mak juga, untuk ayah-ayah juga ya. Kerana bantuan awal persekolahan diberikan sebanyak RM200. Kalau dulu RM150 dah dinaikkan kepada RM200, di mana 5.3 juta murid bakal menerima manfaat. RM1 bilion diperuntukkan, di mana inisiatif ini bertujuan ya membantu meringankan perbelanjaan mak, ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, bapa-bapa dalam membuat persiapan persekolahan anak-anak untuk tahun depan 2027. Alhamdulillah, itu antara keistimewaan menerusi belanjawan 2027, bukan tahun ini ya, tahun depan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, mohon semua berdoa sebagai semoga umur kita panjang ya, dapatlah kita merasakan apa saja manfaat ataupun juga inisiatif yang diberikan oleh kerajaan kepada kita dan seisi keluarga kita, insya-Allah. Okey, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Left Handed untuk anda, Legenda Cinta. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini.

yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bertugas ya. Sambil anda bekerja, sambil anda bertugas ya. Terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati 24 jam tanpa henti ya. Dan ada yang bertanya dengan saya, dia kata, Kak Manis, kenapa tak ada pelan bersama 2.0? Ceritanya, jawabnya, kita hentikan seketika untuk lagu-lagu permintaan pelan bersama 2.0 kerana kita memberi laluan ya kepada majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk tahun ini 2026 ya. Di mana selepas tamatnya majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk 1448 Hijrah, insyaAllah kita akan kembali semula bersama pilihan bersama 2.0 untuk lagu-lagu permintaan. Jangan risau, kita akan kembali semula selepas selesainya majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk tahun ini 2026 ya. Baik, sementara itu juga pesan berpesanlah kepada anda semua di mana bermula pada hari ini 9 Oktober 2026 ini di mana Malaysia telah memasuki fasa peralihan monsun ya, bermula pada hari ini, tarikh hari ini 9 Oktober 2026. Jadi kenalah sentiasa berhati-hati, waspada dalam apa jua keadaan sekalipun ya.

Tinggal beberapa minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Saya bersama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dari 7 malam tadi hingga pukul 12.30 malam. Dan siapakah yang anda nantikan untuk GBH, Geng Buruh Hantu? Suara siapakah yang anda nantikan ya? Abang Manis, siapa lagi? Adik Manis, kalau Kakak Manis. Akak Manis dah ada kan, nanti kan sekejap je lagi Geng Buruh Hantu. Jadi kalau nak tahu siapakah orang ataupun juga DJ penyampai yang akan temani anda kejap je lagi, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Tapi sebelum tu, sesuatu yang saya nak kongsikan dengan anda ini, di mana untuk belanjawan 2027 ini juga merupakan salah satu berita baiklah, berita istimewa untuk adik-adik pelajar kita, di mana berita baik untuk mahasiswa, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani 2027 dinaikkan daripada RM400 kepada RM500. Tambah lagi RM100 ya. Jadi lebih 60,000 penuntut Universiti Awam Politeknik dan juga College Community bakal menerima manfaat. Semoga urusan perjalanan adik-adik pelajar kita yang belajar di universiti, di College Community, Politeknik, semoga perjalanan akan menjadi lebih mudah, insya-Allah. Ha, itu dia. Okey, saya Aida Jia hanya di sini saja dapat saya temani anda. Dan kejap lagi, jeng-jeng, kasih suspense sikit siapa yang akan bersama dengan anda lepas ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Ahad nanti menerusi Nasional 12.30 hari hingga pukul 6 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: hingga 2030.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda, Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun, kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
4: Selamat tengah malam yang kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi, ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami di sini akan terus temani anda kerana Nasional FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta, selain daripada 5,000 jualan Agro Madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai, ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. Sara boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma, melibatkan sejumlah RM630 juta peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak RM750 juta, ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan, ya. Pakej sebanyak RM160 juta oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per kesu. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita, ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan, ya, sempena dengan pembentangan Belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan, ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta sektor pertanian yang tidak dilupakan, ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya, tiada lagi doktor kontrak. Ini kerana sebanyak RM46.5 bilion peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus, ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Pelajaran 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
4: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

terus terhibur bersama dengan kami di National Event. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-samalah kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda. Jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati.

0: Pengharapan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Nasional FM.

Ya, selamat tengah malam kami jaga untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: hingga 2030.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Ya, penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga. Ya, jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang berasa kurang sihat. Ya, mengalami masalah pernafasan. Ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam, ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita terang-benderang kita nampak, kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar, ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka, ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong, ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas, ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah, ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mungkiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke, roti canai ke, dekat kedai mamak ya, dekat mana-mana warung kan. Hari ini hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak RM2 bilion diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah RM100 juta diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak RM200 juta diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik. Masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di

Selamat pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan. Saya dari Kampung Sentosa Jaya Kinang Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan. Ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau, Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Persembahan daripada Budak Kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, apa orang kata, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemor, Perak. Tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Semua pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa. Ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh, Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azie Muhammad Tahir, selamat pagi Azie, diucapkannya. Semoga Azie dalam keadaan sihat walafiat. Azie Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azie ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pelajaran 2027 Malaysia Madani, megah penyelangit, mengakar di bumi.

0: 1,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan. Ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan. Ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam kan dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak. Iaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin, tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa, kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM Sentiasa di Hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Kami akan terus bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. 3.20 minit pagi. Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey. Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya. Dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya. Anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami. Yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

Baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya, di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ya, ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon ya keampunan, kemaafan daripada Sang Pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Ada biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noor, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya, Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuriwi, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit. Cucilah tangan, cucilah tangan setiap waktu. Moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri ya, dengan adanya jerebu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan, ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof, ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula yang terus bersama dengan kami. National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Atas wa'ad dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Nasional FM.

Semoga kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya. Kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya. Hadir secara tiba-tiba, dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya. Kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi kalau boleh, elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

0: Derby Rambi 2026 kini sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa di hati. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah SWT kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada ke lapangan ya, tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah SDR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima SDR. Manakala selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kos sara hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

Kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober, sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini. Segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Shahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatu Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Mahfud dan Guru Takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru. Kafa, Guru Takmir, Imam, Bilal, Tok Siak dan Noja dan Mahfud.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: karamah kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidzan kalamah, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya bagi dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu taala, yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha'a aqabatu bi 'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah Subhanahu apa matan Zubat ni menyebutkan Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kerana apa? Bi fadlihi, berdasarkan kurnian Allah taala, rahmat Allah taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengazabkan seseorang bagi azab, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah taala, kita semua ni insya-Allah mudah-mudahan mengharapkan apa ni, nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata. Nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Kan? Lepas nikmat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah rakam dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman ini berseri, masya-Allah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena telah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Salah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan bagi kita lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, ha, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Ha? Nikmat paling agung melihat zat Allah Taala. Nak lihat zat Allah Taala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Taala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah Subhanahu wa taala masukkan syurga dengan apa? Fadlul kurniannya. Bukan dengan keadilannya. Kalau kita insya-Allah, ha? Kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun. Kan? Kalau lelaki start balik umurnya 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congok-congok tolak pi tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Ha? Hal lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan, beribadah dalam tempoh 45 tahun, tambah tu congok anggarannya 5 tahun saja. Jadi adakah seseorang yang telah buat taat masuk syurga 5 tahun saja? Itu kalau Allah Taala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 45 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, khulud, kekal dalam syurga selama-lamanya. Oh, balasan ni Allah nak bagi ni. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah, tak. Kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salatu ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad, semua amalan kita ni, sembahyang jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi, maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Nah, Rasulullah tak boleh tinggal, mesti kena buat. Dapat tak? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga, bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita gitu. Apa kan Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu, wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau, ya Allah, supaya aku dapat tengok. Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah, nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta, maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadilanku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan Wadi Airah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa, dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar, dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hadirin sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersebut itu, ini duit prajurit tadi tu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa dilalui, kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebaklah, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air dekat sini ni? Tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tu ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tuan-tuan? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu? Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka dia wahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanmu, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit, tetapi tak dibayar gaji, tak dibayarkan upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah, kepada budak tadi tu. Balik-balik khisas. Manakala pakcik tua ni kena bunuh, kenapa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni. Akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Ni panggil keadilan Allah, dibalas dekat dunia ni. Maka di sini pengarang sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa, kita siapa? Allah nak bagi, itu besar rahmat kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah pada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wa'ala'ayyazubillah. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita berwudu, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama-sama. Mesti kena taubat dia, sungguh-sungguh tak mau buat dah, cukup. Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludun nar duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata, setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin lagi pada ceramahnya dia, tu syirik kecil dia bagi, riak. Buat amalan bukan kerana Allah Taala. Wa huwa akhfa min dabibin namli. Halus sangat. Kadang benda ni tak perasan. Dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah. Ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Tapi malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama. Allahumma inna, sama-sama insyaAllah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

Ceriakan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Kemana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan. Kalau tak diuruskan hari ini, kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi, sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sani, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

Untuk panduan muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan setugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله para pendengar yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat-sangatlah dituntut oleh agama untuk menjaga akhlak dan juga menjaga amalan yang mulia di sisi Allah. Seperti mana yang disebutkan tadi, hadis yang Nabi SAW sebut, takwa kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah dan juga menjaga akhlak antara satu sama lain. Dalil daripada suratul Hud, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yuzhibana sayyiat. Maksud daripada firman Allah ini, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa kita. Suratul Hud ayat 114. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini menghimpunkan seluruh adab dalam kehidupan seorang Muslim. Walaupun disebutkan kat situ asasnya ada tiga, takwa kepada Allah dan juga segera bertaubat kepada Allah, hormat antara satu sama lain, tetapi tiga asas ini jugalah akan menunjukkan kita ini seorang hamba dan mukmin takat mana takwanya kita kepada Allah dan juga hubungan dengan Allah dan dengan diri sendiri, taubat kepada Allah dan juga dengan manusia, akhlak antara satu sama lain. Imam Ghazali juga sebut akhlak yang baik adalah satu buah keimanan yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama sangatlah dituntut untuk menjaga akhlak, menjaga ketakwaan kepada Allah, menjaga akhlak sesama manusia. Inilah diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan insyaAllah kita jadi seorang mukmin yang berjaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria Pagi.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad bastashhad 'a ardi, damut damut 'a ardi. Baruh fana, yani bamut fana. Yani
3: ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Turma.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 6.48 minit pagi. Tepat 7 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 7 pagi. Jadi nantikan perinciannya 7 pagi.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Melalui PLV telah dikesan.
4: Maklumat diterima, kami sedia dia akan gerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
5: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: buatlah apa pun. Janji dengan Langkawi FM tau.
1: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Syaz, teman anda di sini. Ya. Untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan 26-28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, waktu sekarang pukul 7.18 minit pagi. Selamat pagi dan salam Malaysia Mandani kepada anda. Dan hari ini 10 Oktober 2026 juga merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Yang mana betapa pentingnya untuk kita menjaga kesihatan mental, untuk kita hargai dan sayangi diri kita. Antara tip saya nak kongsikan dengan anda, antara tipnya untuk penjagaan mental, antaranya bijak mengurus masa. Lakukan aktiviti yang anda sukai ataupun minat dan bermanfaat. Makan makanan yang sihat. Pagi ni hampa makan apa? Menyokok apa pagi ni? Adakah makanan yang anda makan pagi ni sihat? Jadi fikir-fikirkanlah. Sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Anda boleh kongsikan perasaan dengan orang yang anda percayai. Anda boleh kongsikan masalah. Anda boleh cari pendengar yang setia untuk anda kongsi masalah anda, luahkan perasaan anda. Pastikan orang yang anda kongsikan itu orang yang anda percayai. Dan juga lakukan aktiviti fizikal, senaman, berjalan dan beriadah. Hari ini hujung minggu. Untuk dapatkan mental yang sihat, anda boleh brisk walk ataupun berjoging. Kalau di Kuah ni, kita boleh pi ke Taman Legenda untuk healing-healing kan. Dan juga elakkan pengambilan rokok, dadah dan alkohol. Dan itu antara tip mudah yang boleh kita sama-sama amalkan untuk kesejahteraan jangka panjang. Ingat, hargai dan sayangi diri kita. Terus layan Langkawi FM.

0: Ceria pagi.
1: Bang, teh ais satu bang.
2: Bang, saya punya kopi ais satu bang. Kasih kau punya.
3: Air kosong je lah satu.
2: Eh Cici, takkan air kosong je?
3: Air kosong dah lah. Awal-awal pagi dah balu air manis. Hampa ni, agak-agak lah.
2: Aku dengan kopi ais ni Cici, memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habang.
3: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
1: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
3: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni. Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tak tak? Paling tinggi.
2: Paling tinggi?
3: Iya, Ain. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga. Kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan. Lebihkan manis dalam
4: senyuman.

Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syarimi Shaharudin dalam slot refleksi di Langkawi FM. Ada banyak cara untuk bahagia. Hari ini saya nak kongsikan 3 cara bahagia diri. Yang pertama, kita fokus dengan apa yang kita suka. Selagi mana apa yang kita buat ini bermanfaat, ada faedah, kita teruskan apa yang kita suka. Sebab kalau kita buat benda yang kita suka, mesti kita bahagia. Tetapi kalau kita suka tu sesuatu benda yang tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat, kita kena tinggalkan. Kadang-kadang kita ni fikir banyak kali, nak buat ke tak, nak buat ke tak. Jadi sesuatu yang ada manfaat, yang ada faedah, kita boleh teruskan. Kalau benda tu yang kita suka pun, kita boleh teruskan. Selagi mana tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua, untuk bahagia diri, kita tidak peduli pandangan ataupun kritikan, hinaan, cacian yang menyebabkan kita rasa down, kita rasa rendah diri. Sebab kita ni dikelilingi oleh orang. Ada yang hadir dalam hidup kita, orang yang baik, orang yang memberi sokongan, dorongan. Ada juga yang datang dalam hidup kita dalam keadaan toksik, dalam keadaan

setuju. Tapi apabila kita tidak mahu, kita boleh menolak dengan cara yang lebih baik. Dalam hidup, kita kena berani untuk menyatakan tidak. Bukan bermakna tidak ni kita tidak bersama. Bukan bermakna tidak ni adalah perkara yang negatif. Jadi dalam hidup, kita kena berani untuk katakan tidak di tempatnya. Ha, kalau kita tak suka, kita kata tak suka lah. Kalau kita tak nak join, kita tak nak join lah benda tu. Ha, jadi beranilah kita untuk menyatakan tidak. Ini antara tiga cara untuk bahagia diri. Yang pertama tadi, kita cerita tentang apa tadi? Kita cerita kita fokus buat apa yang kita suka. Yang kedua, kita tidak peduli orang yang toksik. Dan yang ketiga, berani untuk katakan tidak. Dapatkan tips dan perkongsian motivasi dalam slot refleksi di Langkawi FM.

Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun sejak ia mula diasaskan oleh Persekutuan Kesihatan Mental Sedunia WFMH pada tahun 1992. Matlamat utama sambutan global yang bersimbolkan ribbon hijau ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam, mendidik masyarakat serta menghapuskan stigma negatif terhadap isu gangguan mental. Bagi tahun 2026, tema yang dipilih ialah Live Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Pengalaman hidup didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Tema ini memberi penekanan penuh kepada usaha mendengar kisah hidup sebenar individu yang terkesan bagi mencetuskan perubahan polisi dan sistem sokongan yang lebih efektif. Langkah pencegahan seperti mengamalkan gaya hidup sihat serta mendapatkan intervensi awal daripada pakar psikologi amat penting demi melahirkan komuniti yang sejahtera dari segi fizikal dan minda.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.